Open de meto no rayon banana meuri FM 89.9 te banana ki ni kamauri te na wante te tawa no wa puri re yo gwero corona me yani me ngam gwero corona me yani peom yo nampas gwero kwa reita ina pe no ngram en tapani makuri gwero corona me yonde pe ibun de pendo kosina ko ke te banana kamauri amai turu turu na wante tawa no wa puri re yo men banana meuri FM 89.9 Aku kantan dengan kai bawa kopi pen kata wanau mai kan Nah, tahu orang kan ini data kan wanau ram. Mem kata nuata. Nenokawa kari ya tengirakin aku na. Ibu kini orang ti tetawa nuai.

Oh, anyang kan ni tukar anak kita, temuan ini pun ada anak ini, iru ia kan wen mewah biru kuaya. Ah, ya kerana kau iran darat ini te te tawan wajib kita tepi mewah roh itu minis min tawana. Ah, tiada tuan, kahkan wajib kan wan wuwam, akhir na rinei, akhir anak kanan kan aku rasa kan wan ngoram jangan panan mewuri FM 89.9 te tawan wajib. Mere tapi wan aku kau ngora akhir akimot itu. Mendam po takin makuri akia. Tema tuan popo utoka ina pekan wano ram. Kan banan beuri FM 89.9 tita wano wayo. Nikaro kwa po wano wawa. Ana, mga taura inda ita wano ram mena. Ana, kapu wii temani apeni mga tapu kenu po wano rawi wawante. Tipakan tayayo.

Cuando ven en América, en Kiribes, en Wikin, te hacen de ayo, o Ecuburium Campana, que ya sí que nata, que narana, Kiribes Insurance Corporation, Nicatanata, and Services, Taika, Akuna, Nicatana, Kaubaim, Ngete, Kiribes, Mayeretaita Parangoite, Neva, Meni, Koi, Koi, Paipuroi, Oimetiroi, Yon, Tainte, Pahamani, Nipuroi, Aika, Puncito, Wana Taina, Nipahamani, Opuatana, Kinepente, Men, Eto, Wana Tiriki, Narun, Aikai, Towan. Fire another allied pyrolysis. Kumeaka tuuraraki, kinkana ekurasinaki a mouse. Yeyana pororoi insurance yon fire and other allied pyrolysis. Taparangoi this business, kipun nam private house. Emetiroi or pororoi, mayariwea pohawara insurance ibukin kamenuan nam mouse, kien business. Menturaraki, kekapuan pairike kapupura, narun okinakwakin nam mouse. Menipuan mamananga, anaurubai tiang puaka, kipakarakin tekaye pupura. Akipena ko haban na mouse o wape siriki. Wowa Marine Insurance. KIC ikuna ana pa ni kameno ko men anang ni kapuan pa inirikiri ke men post a minjin o wampay na kon nakawa aki ko kameni na o ipon kapuan pa ikana ko nande ke na kon wata pewa ay kahirikiri ke men post inano ni merawa. Marine Transit. Yay na pati pororoy ni kapuomi ipuki ni kamenuan rarain am kako men tepetuwana na kon tepetuwana ipuki ni karukwana na kon am ape makoro ipuki mi business sa opo ni kami ake kamayangwa karukwana na mi kako kipay na kwa miyaus na kon tetaparo kumaya kayay. Awa, the motor vehicle insurance. Kumaya ka teulwa ki na kon namka ki am bus ki am truck ayro kukamene na ipuki na miyangwa ni karikirake ipupuwa kwa meni kakura kayaro ni karikiana. Terang ini buah-buah. Awak yang tanya aku nak makin, apa yang aku nak orang ini kawal kita sampai nak aku. Eh, kan naikai ibu kin kawal kan am kari kira ke. Eh, yang kawal ada kaya si payah nangan aku cerau. Roy, atau mesu Roy, ibu kin tu pakin am kapuan apa? Ina nanti bang tuwana met tuwana. Kaya dekaya si, etau Roy, ni kapu omi on buakin rapatan teka. Tuh rupai nak aku nak apa itu menna, ke meong itu menna. Ari eri kiri ke yai am ka, apun nak hoya am pasensa. Ni mewa, workman compensation. Kotau rawain boleh disakam makuri ni kapua min neau nam sa makuri. Ingkana kapua ni pai nana ni korawan nana makuri. Nawan te makuri. Ayo pun tu wana mekokon anak kapua mi te KIC. Erang ini kahawa ki bukim boleh disakam makuri. Enakona ni kaira amiyao nakon te kata merua. Ibukin puokan katian rawai suwa. Me angan ka makuri. Pena menu rawai am sa makuri. Inanun ka penyan ta meruan te tararua eh kuro rawai. Enakamianu kone pang boleh disakam makuri. Men hitiran ka penemani. Arukunaria ina itaran angan. Inanun teka puan ipa itu wana metu wana. Uringa, papun tapi mkwe, aku kamakuri ya napotan namata kiripes. Pakuri ya nibusmaya teka buomi na konti sa makuri, mkana ya puan ipa inanun karawana na pia kutukim. Ngayari, angan kia isi temi ya kuwaki, tena tepa amka anganga ay. Owai tukonuwa e travel insurance. Punti pororoy ni kapuomi, aku na ni kamenoko inanun namta ni mamananga yanang o inanun ni merawa. Te pororoy ya yu, arin aku na ni kataniko inanun manangam kanaruna pa. Aku pena pia nipua ampa inanun manangam naru. Nam suitcase, amani ni mana, am laptop, kiampai di kita pewa. Aku kuna ane peni kapoi ampai noraki, kiampai di kita pewa. Aku kuna ane peni kapoi ampai noraki. Aki hari kini nana mana ngam, yan am travel insurance. Mungkin aku kari nana dinti noraki, namtai ni mama nana. Ina pun sih kini nana kita kanwan tepo, mek kita kapoi, kita claim form, awam receipts. Angkana aku kini mana ngam mana, aku awan, aku kari kini ampai noraki nana namtai ni mana ngam, inana namtai ni mana nga ariya kiri-kiri ke me ora kim me maina. Ibukin na mikan ka me atata rik yon na kona services de Kiribes Insurance Corporation kawari rang kain na namin office di pairiki. Kitari puni rang te nampa eh suwa ni me wakia wowa wowa onowa wowa isuwa ke isuwa ni me wakia taporo wowa onowa wowa wanua. Nkamiya ke Christmas tapweran o teraina. Rita ki ni maangan na office di London Christmas ni te nampa eh suwa ni me watenua. Akia, akia, akia, wo akia. Kepon roko, nikawarira, nawante makuri.

0: บุญวัตรทีกันวันที่ดีรายุมาอย่างยานคนมวันนั้นมันทีเดมกรณูวัวจนัวเอาวัวเนมเอาวัวคนนี้แมวมันตัวแมนวูแมนวูวันคนนี้แมวเอาขี้ยายังคันก็ตันที่นั่นนี่มากรุกรักันยังอันนี้ก็มีเอาอย่างเงี้ยยังคันก็ตัวสิ่งนี้ปัจจุบันมากรุกวูวันคนนี้มากรุกนี้แมวอันนั้นนิมปะกันวันที่บีระแค่นั้นเองแค่ข้างในเองว่าแค่ครั้งสักแค่นั้นเองว่าแค่อันคุยแค่นั้นเองฉันก็งั้นนกันที่อโนวะอิชัววานัวกัววอันนี้จะกลายเป็นนายกที่สติอย่างคนนี้มีคริสต์มาสอารมณ์ที่รีบมาแต่พี
1: ่คราบาที่สปีกองไทยสปอมันไทยกันรัวรัวไอ้คนที่ไปสินักเดือดใจนนนรอยรินที่ประคันไทยอยู่ปัญหาอย่างการคริสต์มาสอ่ะคันตุนเนี่ยมันจะไม่รีอ่ะคำนึงเป็นมันไม่รีสปีกัยไอ้ทับิวาสิรักไอ้คนนี้สมัติฉันนั่งเช็คเส้นสนุวันคนรวยวะเอากันสนุรีอะที่สปีกเอาที่โอนเมนฉันนั่งบอร์ดเมมเบอร์จะเป็นยังไงกี่ตอนเดือนนี้ท่ามันเต็มที่บีระอายุเอาเอกรอยก็เสียบะฉันนั่งไอ้ฟิกส์เต็มอันงานคนนั้นก็ไม่งักฉันนั่งบอร์ดออฟดีเรคเตอร์สฉันนั่งงานรุ่นที่เมมเบอร์เรพรีเซนเทชันเกย์ไอ้เรื่องที่นั่นเอ็มพลอยส์ว่าที่นั่นเอ็มพลอยส์เองกันนะคนนั้นมันนั่นคนที่บอร์ดที่นั่นได้ยี่คุณลิฟิเคชั่นส์ที่นั่นบอร์ดเมมเบอร์สเองกันเรียนยี่ดิคิดอยู่ยันดิคว่าที่นั่นบอร์ดออฟดีเรคเตอร์สว่าต่อ on what grounds ที่นั่นบอร์ดเมมเบอร์สคนนั้นเป็นคำไม่งักทางอาการนี้จะเป็นว่าเอาสิ่งนั้นเอาคำนัดตัดย้อนนักนักศึกษาส่วนหนึ่งคนรวยว่าที่เสบไปถึงนั้นไอ้พูดตรงแม่คันเป็นงาคนอาหรับ
0: เอ่อการเรียนรู้ที่คริสเตียนส์ที่คริสเตียนส์เช่นกันสิอิสเซ็กซ์เซนซิตานส์มามอแล้วก็ที่อันนั้นงานนั้นเช่นกันก็มาตัดสิทธิ์มันนักเรียนไม่คริสต์มาสอะโอ้โหอะไรยศนั้นสิ่งนี้ย้อนเซ็กชันสักหน้าโอ้โหนักคนตัวใหญ่วะไอ้สิ่งนี้ที่พูดกันนั่นก็ยิ่งสั่นเนี่ยอันนั้นวันนู้นวันนี้ที่อันนั้น powers อันนั้น functions ที่บอดนั่นนู้นตัวนั้นสิ่งสิไอ้อาคิวส์กันที่บอดเด็กทำไมยังยังนี่สิแค่ไหนคนสิที่เชื่อมันเดี๋ยวพูดกันที่กันเองกันทั้งวันที่สักที่เชื่อมันแต่ที่พูดนะพูดที่ chief executive officer สกบราบุอันนี้ที่เอ็นพูดที่ chief administrator of the board นั่นนี่สิยันวันนู้นที่นู่นการที่พูดกันเนี่ยอาคิวส์นั้นนู่นเท่าอะไรยังจะไปเกะคาราวาเกะที่กันที่จานตัวอะไรคนนั้นกันนั่นได้จะที่เรียนกันจะมีมากันจะมีนี่ต่างไอ้พวกที่จะมีนี่ต่างคนคาราวาจานตัวบนอันที่นี่ยังกันจระตัวนั้นคนนั้นนึกสิกันเนี่ยไม่อารมณ์ตบียังกันที่การที่พูดนะอารมณ์ตบีย kana nei bu bu kan ba di pai ka a ki us na lu nte te tio in tuo ke te te principal act a pa na se kan ya na re tera te ta in tuo ke te ta in tuo na lu na ne e ka na lu nte ta ne ye ya ka ka ra wa kana nei bu bu kan na kon te a te sa te ya ka ne ka ra wa Kurava, Beresens. Ay, te sadiri, te agorini.
1: Rara bat Beresens, kaya ngane apuri mata atara ya usisirak. Ke, kanga usisirak, kanga itinan employees o itinan employers, ane ya representation na kundi board of directors in the KPF, ang kay, sa tayo baka nga itinan key stakeholders, tanim makuri o tanim makuri, tanim kam makuri o tanim makuri. Or ito wana yung itinan board members, traro ya qualification, tenan board of directors again at inya kilon to at minitari tabin pan kaina ti board ang kanan nga kaina ti board tiran na tiran grounds ay ako na yein da mga kiri kakak pakain ti board kanga kanya usika kin kain sa mga yuera to ay matatari kaya yuera pa
2: Pelesens
0: Kind of board, and our representative, Pare Bonjia, the finance, the Tautea, come in the finance, Akonangan in kind another, the Tenan Dapata, Ike Akona Abubra, Akona Abundapata, Tenan Kampana, Ekaresa, corporations, Ike Akonan Tarakina, but the Aditan Nation of the contributors, Nakontera. Cakap tabui, ke awak nak kan? Kanga nota ungkai email anda bawa untuk finance, awak nengai email itu mana? Kini bawa anda itu buatai ka, aru komen dapat tai ka, kau korang kita nak employees, aru pendan ti idea bay, na awak mana benda na habis ti sakai stua, anu nanti bukan ti, tak ikiran ti wah ti stua, nana twice nak konde itu buat. Nah, akan ni tu. Ayah qualifications. Kanga yaki yang kata yang kita tekan tabu bukan tu qualifications. Nah, yang ini naik ke apa tu? Pakai ni tu tebut. Nah, akan ni finance. Kalau macam ni apa ni yang beda? Mungkin abis tu sekali semua. Yang ni belajar aja beda. Ingkari kan tu private sector. Apun kau ni berlalu kau amet aika, pada apun kau nak kau kita tu mana nak kau dari punya ia mana, kah business kanga ya, organisation no, apun di negara nanti kau amet, kau amet aika di negara nak kau tu, terang tapi apun di negara nanti kau amet aika ia kau nak pay, ia kau nak ia aika, barang kau ia korak korak nanti tu, teri teri tu ia business, nanti private sector, hari kena pay kau amet aika, ada, ia abip. Aku nak bercakap dengan tapi naya yang tanya kan aku ikut apa bercakap dengan dia juga dia biar. Nah, awak mesti ada ni experience kini mata ini nak bercakap temukan. Tanya ibu bapa anda kunci setia kan ini. Mana mesti isma sah.
2: Kenapa? Di proses ayah inorang pemti inorang tahu dengan kita terkait dengan potensi relam pun.
3: Kerabat speaker asyik deh, tiada kita berikan kau tahu tak yang ni. Hari yang nuwa, rugi. Tiada bi, saya yang ni berkain deh, rinya yang kain deh berbentar ruam. Buset beresens, bayi yang ni dek nak kere. Ame tak kaya, agak kuat kipa, atau fit and proper. Yang deh suara, bukan suara deh. Tiada dapatan. Tadi suai bukia deh, tiada dapatan kiri kiri ke. with the money, with the financial institutions act. See, can we say the business can I want to see poker and see an era the Teraroi, the Teraroi, the Tenan, the Nan Karina Nagan, the Yantesware, the Yah.
2: Grab a data, the very sense.
0: I go to Titakan, the Esan Yan, the Swanity, the Tamakorani Kotoyan, and the Nagina Balmetaika, a fits and prop. And Tabin the one, the Abuntaraki. Ametake Akaya case, Ametanatake Akaya case in the police, Akanakaya case, I mentor, get our EA Sumetur Norik, Arinak in a Balmet, I got another room. I offie, and I can't like a fit and prop. Ada apa namerung dapatai ya ofi ya fit oh e proper pare ana tanakene pare na kene paya saksi ji to te merung ana tanakene apa na kaya ayo conflict of interest an ya kau kene pare an ya e pun tanaki te takain dai dia bu akan net pun tata na kaya e kono tanaya no te ali na tata kan te put te so I'm talking about a conflict of interest. Adi nakon mga natara kaya nakon na tuwa tarong ti tibay ni kaya naki kirasa naki transparent. Okay? So akan nga nga kapanin ti sa ako para para yon ni fit and prop. Okay? Kata erar.
2: Robert Brisson, so I stopped Materana Yaki, Nangana Koto Kasnurian, but to give a no one on the Nahun Ruewa, and an imbrano on the beer, a canonege Rangayim, a kayak, and I sack a canonege, Bagak, and we a canonege. Can the Bina, the Bima Dona, the Bima Woo, or the beam at the moon. Can you hear an akan? Maru yan make it? I yet the ignorance, I'm told that the city of a day to men and a Christmas or will tell about a bit.
1: Rarabati. Just be how you talk in the Sinagon, six and more to win a bear on this one, you get right to win a toy minus among the city to be met to one to be no way on the baby. Kaidan Tiyang. May only six and number to win or Skakoa, but the both investment of the funny subject, not on the general direction the minute. Okay? Or you can conflict. Ma, I have fiduciary duty, the non both members. Okay? At the act, then the best interest, the non members. The sila kinkan niya kuna the boat ni refuse ana direction the minute I am worried about a risk ana savings the fund at the kau wen sila antay yan na liable ngan the investment that directed yun to the minute yun ako yun ako buwak na sila kinkan niya kaya ni si Manny 610 kami atata the speaker correct
2: Manny 610 the presence.
0: Ada kata kanal mata ta. Kau kan nak akan nasirak kan mata tu tu. Jadi dengan nama Christmas. Alit ini ta yes constitutional powers. Bagi yang the constitution diminta. Sakit ani mampu diminta ayah. Awan yang kan ya yang anda diminta temaka pay. Kanaya point sa na board members yai makanan kanaya karoy na ban babay yai na pamakanan para kung nga yai direct tira the ministry o ayipun ayan na kampana na pa na manake yan na naroon kanat yot okay ano si takawuwa karena itu conflict of interest au antai kan ni karena is antai kan ni cerang kan ni antai cha zarabata na konanda malun kan hanai hanake istminita karena itu conflict of interest au tobo kan diberesti sane ina tarang kan ran nanti kan tadi na tarak tata accountability tamakul
2: Aye, no lari kami tahu rati. Jadi setiap hari Merry Christmas.
1: Kurang apa di speak atau yang main nak orang kani six cents nanti bila mati orang nanti bila uo pada sen kerja remai main di Merry Christmas. Nero notara jiswayu akan ay at least awat di present dan accredited nakun ay account tenan members. Cerah na nari kinkan atau ana investment ke ay lost di temene ki to na ano retain ya pa kayan awa ti percent ki paya ki ro koneri awa ti percent dan tain kan ni ena kaitara ti short fall ani ki ena ka baka di tau te ka ken tain kan ana ano rate of retain ti te fun ti kbe ya pa kayan awa ti percent pareng kai naron tain ang kai yan 6 cents kana ti bima ti won na kon ti bima uwa ti minimum at least 4% Macam ada yang kena apa kaya nanti yang kena ni that difference yang pun ni tiga ibu kita kita utara kaki kita antai kurang pada sebabnya.
2: The presence.
0: Kau ada di serakit naran. Narunale antegani na pieto cost kana narunale ito ba tiritirigan nani mungkin section 11 ane to read that ane kainis na nasiragiti ito sati kana eki gan na wato pesins antegani na el ina pieto cost notaw kana eki client act narina pundukiram kanya kundi tautayak Tahu-tahu-tahu-tahu-tahu, ini punya. Ini punya orang-orang yang kaya terat. Ini akan susah, kakak-kakak. Untuk ini tetap. Harap.
2: Ayo, ayo, nagerikinkan. Ini akan aku tukasin dulu. Pati, ini makuruan itu tebina. Ini akan tebina tengok. Ini akan nanti tebina. Akeh anu nye kerang ayeng, akeh ak kerang isak. Akeh anu nye? Akeh ak? Anu koye? Akeh anu nye? Serangan kan yang di interview mau, iya itu nono kan yang interview mau. Anu nono di presens, oh yang anu ko di presens.
0: Kurang betul. Jadi speaker aku nye, kecuali nono yang muda tu yang anu nye. Tapi mau pada ye, tapi mau ane je, makan wanji tesua ye, kipu naik kan jawa na wo jenuh, jono nane wo tak akan susarak, menari terus sauter, enak aki aki ane kipu na jenuh, kipu pada bunsi tebu macam, kipu nane wo wo, baik kan ada kena kena nane awo jenuh, hari awas nabe ya na wo wo. Kanga ye tibare tu repetition ke joke yuk konangan norak bae ya ke hoye ye ti tiswa ke ya kok yuk ati tibare asan ta kenak anga ya ni sa chuno no an kan nan ka ka ngan ni tu pi na wa ki bona tenu wa naro na ni taka para para bae ire ke an ni an tapi nahu, erap anda ni, cuma nono yang tu kibuan, erap.
2: Kerabat the persons, ye kagan, meroro yang dono, kalau meroro yang dono, Anita bang kwani ti an pani na pire tau ta ka mekan na nai ko kuna ta ta ti tili na ta kai ta na ngan ko tili na ta kai ta ta ngan ko le ria ta ta si ngi ria la ngpon
3: Rabre ta swiga ita ngai ban na rabu sa e na ka na yei ana mina ti ti tau ta ka na ria ina ana kitira ta kai ta ena ena ka ya ka ai ro ana ta na ana min min ika ika ika ika ika ena punna punna ana keratai eraide ta kadaiye dibita ke se soye tai asama asama ngora te ta yo ande no no no te beristens tanga e ko akuru ngai dan kanjara taratara ari akia akia te ta okura sinne e te nua mere to wana ke wo ngai rei rore nei sikiro ai ena suku e te nua pare ko te te tai ene ria iei ta uroi ena and a statement to fun ibu ki suona i ron te o te senera are in area in tauroi tai ta mind benin soon pare ana ana rana pana financial year de ponte te kalende ie aur uno wate na makaina i mean na reto ki ana ana ra ka te ana ana menen na ka tauman ana financial year te fun te KPF on area in ene re ingan in sendo ko imetan ke no konti o tida senera ana financial statement ki to terapi pen no kona tan to tri pos yo ana accounts no konti te o tida senera be yaren karo as pangana re ngana ki an kibu roki to wana are kibu to bi me awar ki to wana e te to tida senera ngai ana sunsuwa ana account te KPF ni ka to ari diki angan ni ingan ni e ka te tida yere ne ri ingan ka to roi sendo ina nun pain te to te senera ana ana financial statement te KPF ma yaga nga mai rei ro ra ene ria ina kame una ki ai ene ria isuku ba ere ere meta te ri ki no kon te KPF ana te yare ene ria ye ina ta uro ai ana pe i bu ki suo ki nei don te te senera ai asi skara te ba se to kon ka ni to ko se e te ere te ki te per esencia ante ki puan por
2: Kurapa te yang dah kaitar, ini kamera boleh kau am dia kara. Ini ke mana tu? Ya, ini mesti ini saya dari. Ya, ya terus awal yang tu tanam ini kamera boleh ke? Di yang dah kaitar. Angkat ni te te beres. Kamera boleh. Kali jadi ke kahani meruru yang ti tono. Imain dah kau kena kau te beres. Kami sangi beraura di setiap orang dari Melanos. Kami sangkan nora di kantor beraura ngai yang anda memateri itu. Nah, nangan pada setiap orang nak, tuan orang boleh dengar tapai.
4: Yang pak, okay, ini komen pak ada reading dari subsection 2 or 3 yang akan bawa akuakur. Ada 3 then specific within 6 months. Ada 2. I have to take a reasonable time. Still wait a bit. It's very angry. But I don't know what the board, but he produced a document within that period. It ain't clear. Oh, and then it's insistent. But you can pay the board, but you ain't got on a statement within that period. 6 months after of the end of his financial year. I got all that too. I think the police van was in the board. I got all the right.
2: Kurapa sate, aye te inoran tau la te sate intemen na kore ni amai te tuwe mian te onko terkaputusin.
5: Para ro speaker itau pa te tanda siang atira te au itera yo ante te sige ka aye magabun ka na kau sira ko itau pa ni section 1 te kapaya te tira te KPF te pa ni no te tara te katoa diriki. Toi sekarang dia tahun 3, toi kantilnya tetapi bayi tahu baru 1 ya, pun yang mana pe? Tetapi pada dia itu tetapi pada tahun tu kita nak financial year, pada dia in submit, anak statement kapir kita tahun rak, kangan bayi tahu pa, ane 1, ane kira kira ane 3, toi es ane tetapi ane ya, karena kangan aku tahu si pokan tetapi terari, ane yes ane dia itu tetapi, tu kita nak wajib kita tahu diri.
2: Terang na yake di kaya kan ako na ang meruro yung tono na ako kan home to business.
0: Kurabate to speak ako na nikay karapay yati ta tili kaya tara to sabi ti mga menu nos nasan na makangaya yon katamaro wali nasan mga ipupuk mga raitira. Tetapi zaman zaman itu juga memang, bahawa di zaman dari tetapi ada pun ceritiri, kan ada pun ceritiri zaman tu, kita kemati tu biru, bayi, dalam mana itu, ikut juga di tetapi zaman itu juga memang, kan ini disuruh untuk tetapi, okay, ada ena kategori accounts. Kena submit ana proposal keep or cost to be kept account of the fund. So, ane ane dia noted it annually, loan to the sender. Awan de makoro wong kan, kateritiri apa, as soon as practical, after the end of each financial year. Ane kan ane, ekosa pa apuni ititay ane, ane kana kok, the account of income and expenditure of the fund. Tawari kana utara ane tibenan ane tiki bone kanga ane tiki subsection 3 ane ipugin kara wantena note account pa note tak anote tanak ate enerie intiliva te po te the financial statement na kon te fund te of the fund towards the general within 6 months. Are kind of specific detail was 6 months, mean after the close of the financial year. And I interested in kind of temper, in the idea comes and submit it. No know what I'm going to mean in interested. Nari, I'm interested in what I'm going to marry young and two, and a Catalina, as soon as practical after the end of each financial year. Ya kita yakin itu, orang orang makai nama. Kita yakin apa? Tetapi ya nak kita, anda dia orang orang bersekam. Yang faham, yang ada orang orang, pun si cepuan orang, par, pun kaya nama orang. Tetapi ada, kanga, enak isukun dengan dan dia account. Mungkin ini tu orang terdidik, kita orang terdidik. Hari yang kau tahu orang orang makai. Awal ya kau sah itu tadi orang tadi. Nanti akan kangai lora sesak iya okyok kangai titi yang awal okyok ya. Stau awal ekonomi kaya nampak nana naya anda ni. Anu wuwa, baru wuwa. Eksira betul itu tadi awal. Irabi benaku kanwan. Yang itu cumi nang wuwa. Nah ini nampak ini nana itu tadi. Tadi nani as soon as practical. Kaya ni saya mahu jauh sahkan aku ada, makro tenung apa ya, yang ini apa yang lain dah, yang dapat dia, kami ada tata peluang.
2: Terima kasih, saya sen maka kita tonon, nampaknya saya sen tapi kita beresin, saya menangkan aku tu kasih nulian, wakia semaya kerang ayeng, wakia kerang ayak, wakia semaya, wakia, anu kau ya, wakia semaya. Angkan ni, nangkau angkan ni tinggi bukan terbinau. Nerona ni asal nunek, angkan aku tu asal nunek. Angkai aku semua ya tinggi bukan terbinau. Pena ina limpakan bukan terbir, metono nunek asal kerok. Angkai kangai yang, angkai angkai kangai siak. Angkai anu nunek? Angkai angkai. Angkau ya angkai anu nunek. Sana angkan yang nukon ti. Tepui mani maua, tepui maanoua, tepui maisua, a tepui mawanua. Iee kakhan maruru yon na iyo, na iya inoora te am taura di setiap hari nak mai Christmas, anu terima tapi
1: Kora pa tis pika ke yon nene seksin tibi me ne wo me yon ye yon nene seksin tibi me ono wo na kon tibi me onu. Ai tau pa te isu ka ye tenan de employer anari ye nin ke 2.5% monthly te penalty ke for failing to use the directed payment method or another separate 5% monthly late payment penalty yo sira kingan ye ka ngai. Akanga anakain applied tenan penalties ay ka wo wai kai yon the same contribution. The woman said, okay, you're going to be mayo. Then I saw why the interest I didn't charge in a kioya. Then the method and applied simple interest rate, get the compounded interest rate on a monthly basis. Okay, yay, the maximum penalty in transaction site. At the Benyan Gandhi, the Sabbay, you're going to be Makan. How they can say, and 18. But the penalty under section 15, okay, section 15, they come in and 18, they come in and section to be men mewa. How I know that when I said to be men mewa and they come in and they can make reference, not on sections 16 or 17. Can I have an anodia? Tan cast to a bit over. Many young 18, not the Tabanian paragraph, okay, gonna our idea. I make reference in upon the section to be men now. Gate away by an accident to be men now, and make reference in upon sections to be no noa, or to be in the shoe. Conan Nora Girena, you beran a passer to Arabirayo, or to referencing a put in upon the end, not on 16, 17, how are you and upon 15? Canapon and Nora Girena, you corrupt. Did the speaker.
2: Corrupt. Di sini, kok even kengai tanya bersih dengan roda, kena roda tua nama, ke? Aku mah kembali mina, ke? Yang dari dari mina pe, anak orang orang pe tanya mina, mana bersih dengan anak orang kulina kena roda, kau pun kalau orang kena roda tua nama itu orang yang bersih. Di peristiwa itu, even di kota menteri, mana kan kau tadi di setiap hari ni kita menerima Christmas, di Christmas.
0: Kerabat yang mukul dia kan je, tatan ibu bapa menjadi an absen dekat ibu bapa pawai, ada yang masih nak nol tu, di setiap itu menerima kan ibu Christmas, kan kau tu nak bersih kan ibu, dan orang yang kau nak pun tuan itu orang, yang anda ibu bapa nak kerana, kerana tu tururing ni, raya ini pun orang kai, sekarang tu tururing anak mana. Ada tapi ibu ibu kau kau nampak entah entah mari ibu ibu ada sekurang kurangnya mari kita kena melayangkan dah mungkin orang raya ada kematian kau itu buatan kami tangan ibu tuan itu one orang dari kan ini ibu ibu kita kakekkan mesat kan kalau kari itu seti ayam makulia kanji tu kan di KBI fakar aru kita dikira orang raya tu yang kena esas yang kena kau.
2: Kurang apa tu beresnya soal bandarin hati ina round round disetia kerana kebari hari, aku meyak yang hari yang sisa kian yang kahaya kiti dan hari karena ke, kau jadi ke aku kan meruruyan nanti disetia ke kuda taring amu kahaya nengi, yang anu kumu disetia kerana Christmas.
1: Kurang apa tu speaker meyak mana boleh mata teroy, pada kebayar nengi kakak awak ingat by to committee stage, ke, ayam mana boleh mata teroy rasu pangkannya kebaran aku, ayam nak pipit ke. Narasuan is 616 or 17 or 8 and Anshua, I got 2.5%. Bukin aki iranon tepakaman, I bukin delayed payment, okay, 5%. Nami ngay yaw sila deka ngay, anaplay tenan 2.5 or 5% ane, yon tepakaman yan, yon kana yakira tuan tepakaman yon kana irimi, okay, itaw ba yung mga tatayo. Pada 2.5 or 5%. Mereka orang ini pun dimatat. Kita orang ini siap apply atau si tuan. Ada tuan yang nak. Dari tanda si lagi kan. Dia kan. Dapat yang kan si. Tahan ke pagaman. Yang ingin dimui. Acah sini. Dia itu interest. Mereka itu interest yang applicable. Pada dia itu wakakan. The interest. Dia itu tuan. The simple interest rate. Or dia itu tuan. Compounded. Mereka ini pun clear. Right. Kan yang kapan aku kita suaiyo atau iya kiri iya yo na ayat ayo ayo ayat kini, okay? Atika penyangkannya penyangkannya pun tekatinu ari sida ke kangai ye te maximum penalty na yo ke ke na ka u wai kai a te ka u pe ngane ban pon nota nota u on section to be me on you I make reference na on section to be me ni me u ai lo itau pa ye te ka ru e ka ne tau ye te ken ko lera pa ne ri en pon make reference.

0: هيا يور يا يا يا روجان تران يا كان اي تسديل كي ميتم تو ميان اي كوي تراي انا و تر اب تو فين
1: رودو سبيكا هو اي تبي تبي ويا و نرن دني اسماعيل كي نتا من ري تردي ادي بريسنس تلو دي قد دي يو تو قتم يروان يو كان روي كوينا سنا اسماعيل يو اون ذا فلو وسنا جاسا نكون تو 16 17 كي تو باري ربي تبا غار تو نار قران نكان دي جي تو تي تو تي نان ماين مين يا قرايا تو تي ترارون اسماعيل نكا غينا فورمولايز رويتي debita ke yo koito ko debita ke nang ka kawa kita ror posibi khora
0: ayo ang tarante kita kana ben ni mena yang ana kin daba wa yang ana ngai ya kon ben ya karo kin ba yang darari yang de pro anda ka kin na yang ai ya re a sita bo ngai ya yarari ya ya din na ko yoge aya angkane kangatarannya jadi kita akan meruruan makurwakni sentek ini kan angkana ke ana nangkana kuatirari terwasin ona yan pati tebi melmeuwa tebi ma onowa tebi ma suwa tebi ma wanua meron nane jadi tebi tak yan kayane resan boroin non tau sendiri yo ya ana ti pa kanon de bia akena no ye ke kana yen o ke ak ke kana isak akena no ye o ke ak ay no hoye akena no ye o sa no han no kon nare ani bi na ti ke tip mer yo no ye ye ano no no ti teli ten ta kaitar yo na te bi ma duew ayare nangan kan ti li ten ta kaitar o Tiada siapa yang lembut, apun di sini nanti mana yang mana. Tiri dan terakhir.
2: Kalau pada sepihat, wawar onon on kainis mete tiki puan itu bi merwaiwa. Hey tiki puan kainis me, tenan ang biriman ya rete meiruya ke, agang anganan warisak tan makulia ke atau waki ayat biriman menne ya papai. Tenan voluntary contribution. Angkanya yang nerita bui meruai waruk tuana, ayek para para kuantai yang kahuna ni pirimane isinan kuiya ketan makuri, awai kunariain nerea kunariain gea kunariain kain aki dibes gea kain dibes, ataka wawa, saking gea desa makuri nerun nere are tan makuri aketa tauwaki ayek pirimane menya pakai, angkanya takate are si ngatau takate nuan. Enaknya nak ikhik yang diri ki yang nonowo, atau nak dia entah kay yang isubui menyewa. Kan yang kan ronon ane sekarang ni kubin nane takatin muan. Hari yang diri ki hari ki diri kali mainan. Hari nana diri ki engkau nonowo ambil ki kokona anda. Kokona nangana nipun kari ni mana? Te nakun te amkain tabui nipun kai koi ko amkain tabui. Atau hey sekarang si. Sebab usia yang lain naik nak kunteri di kereta pun mesti muka. Awak itu ibu ni bukan datang kain esennya merah suara. Angkau kanun nampet bungai, pada setara anak perempuan te teror orang kanga ya tahun kari kemana? Teror ya tahun kari kemana? Ngai ada ya anara suara senawan ini anak angkai te kerakak kunteri di nak kunteri pun mesti muka. Angkau makuri kanga ya pipet kita light work. Ngai ada kanga ya Kami nak kata diri kita yang nova, sebab orang mari kita rawa yang tak antaninga, hari kangat itu biri mana kangat aman hari tu hari kita menam amkikiya kita nak kita tan nurupin, tan makuri, tu kai mungkin kian tay hari kangat aku makuri itu tahu tayar kita in kampan area, ke bisnis kangat apa yang kita tahu waktu week, metoi akar kita mana aku nanti tan nak awak mentai, atau ngah yang ni sih. Tau anera rano nomba ni tuan kana ko create speak apa kana ko amane ane te tuan an awane pukin na ngasa bu si ngane ko nan ka kira kia ki te ridik yan men no wana ko nte bi mete nuwa rapa te speak
0: ko rapa ti en traida ne sanu mu to no na ngana ko ngane no nte tuter te bersens
3: rapa te
0: mana ngono de jadi tanda kaitan ada esan tapi kia na kemata tak ini ada esan kemata tak ye ada kangat itu berwayo nuwa apa angko arang wadirik na nak kira kira kiri kiri terdirik na pun tapi nanti nuwa aku hari pun sesuai esan kerana kita kan teri tak mesti buat nama punya anak ini bas yang nak makurun apun yang ini bas sila kita kahai ni senam lah kan asila kita mesti buat nama tu terai yang itu kita ni tu jadi kita orang nuwa nak untuk bima tu nuwa kahai kerana utara kan nak untuk jono lepas hari apun usma ini nak betul betul nama, ya orang dia ini naik tu, unuwa nak kunci bima tu nuwa, jadi dik, kanga apa ni classified ke, apa kaya anda betul maina, naya de kaya unuwa nak kunci bima tu nuwa, apun terakhir nak betul kanga tu, ya anda terteran, apun usma ya, angina kanga apun angina makono, apun usma ya tu akan Tinggi, ti suan naron kerinan terik ya ni, unuwa nak kunci, unuwa terik, ni yang nama saya ke, unuwa terik ni muarak. Ni ada anak kanga, ibu putu yang tera, ti ati tu toko sekarang utara apa, ada ia pun sen karawang terik mesti putu nampet, orang abu semaya nanti, konanin mana unuwa terik, atau pada ya kipure na pare montai ba montai na kondo logo pare se nando logo te dire que o kanga ya pun logo te taina pen te lo vale ya kanga ya kitan dorun ka bon pen kanga ya konan tarag ba ya konan ni karai makuri na pare ka ai sa ke makuri na pare pa ya konan pen karai makuri ai ka konan kalau ini tu ikawan, nampaknya respon nanti kan ada korono uam jadi kau, kan kau kospana kau demo kau nanti, konan ngirang, ada nengpa, konan kami nak ini beribu yam kalau ke, senam kesibum, konan pun konan nampak kalau itu, tapi kau konan kalau ini ibu kin meyakam, makan kan ada jadi di kono uam nakon, nakon jadi macam nuah. Ah, sete bobata nem classified, que é para ganhar de. Cerro era nem para ter maina. Ali canga ia que é chocorro e aí, ali não quando tá até aí, cai. Canga não tá lá que pá, aqui tá no temane que não tá aí. E ali a nem canje, ali é pun dessa, terita que não me te bota no nome tal. A busmaia, né, pra te. Canga tista maina não te dirique, ande, no one conte. Bina tenung, ada betul. Tanya buku terima tata.
3: Kerapati bersin saya ni orang di taulah di setiap hari ni teman saya inonos, anwar gerumi tawa. Sedi?
4: Sebiga, saya usir anak anak di bersin, bukina di terputus nama. Amana aningai kain itu tegur kekai, kerja ayah views kain itu bodoh nama dia bukan jadi kayu. Baik apa yang make sense, no way angah kian, atau adematen nuwa survive itu kau yang, bahan perlu apa ni kalau jitu aku experience dia, apa ni kau jadi, apa ni kau nak earn income, ayah no way, apa ni kau nak earn income, awak bukan gaya make sense, mengenai nana asal usi, bahan apa para, mungkin ayah sedih ada tiakin. Aman anak ia, pada so on, so angan awan dah undang, awan dah undang untuk survive. Untuk kerja, kerja ini tidak sering.
3: Ayah, doa, nak awan mana kau inti, temui tak bincang orang, aku ni kerja temui, ada pun kampung di. Tiba-tiba saya kampung nunggu anak lari, anak dapat disediakan ini teman-teman yang nus, kemana kaya di කරන්. අයියට මිනිත.
5: Aitu banyak ibu rena banyak keroyok karena hari ini certain islands aja anak keroyok itu consultation yang orang jain orang ignorannya betul anak apa ni mana kita agi tahun tu mau mana ngah, ye awak yang kontinai. Nah, jadi tu baru Christmas. Itu aku di sini menulis aku kuningai ya anak ya kan kosnya ngah jero kuya tu. Aku awak keroyok, yang panantu tahu dia kan kau buki. Ayang na pananti tenasin janun menu ngaito ga yakuna murigak yonde consultation na yoi pitakin de pira yo pa kakao kite ke bif a ga ngare na beti yira paten de ke bif ya bubura janun menu ayari gara pa tir ko ari osinu poya ay karo agina tai a ga yake ya pitakin ko yai pa aberin na guri yanta ka para para na ko yai kautun ge patuan ta werne na de reina Christmas ay to ba ni koro ngan ni ro mai ane Ane di section 19 C napa naki pitaki. Karena secara diri dia orang tua diri dia orang tua sebiga. Ngai ni mau awal diri dia iwagi na ukur kari. Airo kena beitari naga wani karaun. Air pasi na benda rupi ni benda mau na kono lu awal diri. Ya wana wana. Antai kena benda gaya mengabungi ana benasu. Amma kuri menteri dia ni mau awal work as a trainee teror. Awak tanya benda uli ye, karena semangat terai roro rongo rongo men, apa yang tahu buritan, French, karena kami uli anak ada ikanga, akawa, kanga mana yang the labor force, oye ye awak diri kini wara kena kundi mau, karena sekarang yang kene, aku nuana nuana dek, akhirnya kita mesti mukul ya awak nana, aku nanti mungkin profit teruruan, hari tengah ini bayar jiboroi mesti. Aye ki boroi mete ta kaitara ne yeyongwe ina ka meuna ke yo kito ana wota giri ka ge ke na ka were ke giri ki na kontu bi mete ru ita ngwe ba inuko ay tunwe ono wona kontu bi mete ru ibin mam monte betai a okurorun aratu pa no ko yara te ye ngayari ta ngai ye busima yari te bi gerdi ta akura ba oromosbi
3: aye korawati minita Angkanya di inoram taurat di satu zaman dari terawat ini nono, anu tepoi way, nangan aku antai.
6: Kerapa disebut, oh itu kata kau, kata kau sebut risiko terang aku tahu, pada komedi stage pun si tentis siap. Mengenai si the amendment, awalnya kan di sini kami tanya ke John, di sini kasir prinsipu si mera. Engkau ikhanga ya minat ada disebabkan, pa ikarom tanya kan kon tanya wah di seti mei tabuer mei Christmas, pa ya kerawang kau the amendment, naya oleh pa eser tiops, nangai tak kongai wa ya kiri. Kalau orang bari, tadi siapa yang kasi dia kau? Kan ikut para warad bayai, kan ikut para warad bayai. Naya kan ikai, jadi dia ikai. Pabukin apa hari engkau? Amendment, osina kau tanya yang the principle of the amendment. Kian kian the amendment. Aku mengkai the amendment. Oh, emak tapi jadi sedih melulus. Emak usia nak kau di komisi stage.
1: arapatan di tepira saki kanga sakira no ner takan dere kan ko na kamainga kina ko de bi manowa de betenua pa nangge ni makurite kora ke keran kare ke ba kain de ke bi f kanga ido ba kau ka kina ko de kitera o de tera yo kin de takari numat era
3: kora ba de sati nasi karota kan hoim de sati akot nek mei no no pa de ya ato no ami suare tuwa nam tay tay tay yon tirare yon te te ba yeyo yere rosen na ameroro te sati rumirare rumiye go wate sigara ona boy na vota ngande tay yam boy na vota ay de sati
4: yo e ka te wate boy na vota ra enan simple ara ka nota ge pa ayo te ka nota to come to the stage very sense it up by your mind to consult with the water normal very simple question I said that at the business and that's in agero and they give us on down now but the basis of the law the law must have a basis 13 have a basis but in line with the law already the we not why or okay okay again the basis survive the basis
3: said they ai kan taat yeri gan naloro ayate ara kona kaya ka de ai yaandu gor kaya ka de presens
7: gawati ka kan dan srek de yali pan kaman ro te kaya kamari kono ngapun kana no kono ko ya tanti je yon yeran kamata ya kaman sagaman ngan kaya ka de ana ana sraki te sati ya de nga ya karau ke consultation ah karau te consultation ni mo amen wo te nga wo bi me tuan ah ye isu ap mo kon kiri pas nei tak me te te me inu ai ka ka warak a to ona me pokon apun na ana ap mo kuru sati ya kan nek te men me inu nous apun me inu nous apun te ka kina ba te kan sraki na pai yo ah apu to ka ya ka inu nous amen te ri ki no ya ta an isi kan ba ngot sati ba an ne kan wan ne bete te tabe ka ya ya na ma ko re no no us ana
3: ko ra ba de ber jan sa e ko e ilari bari ilari ri jan de sati me no sa ngai pun ri mang ko ken ko im te la de te te ber jan sa a ngai di ngo ra te te te sati ro ko sang ko me ro ko na pui da bo de ro nan ta ya nan iro na ko nan ta ngan ne ora ne ye ya usi ko disati ya ya timaru bare tau tau ge awa kogoti am ambaya korapa aya te te milita de magu ya arigrien korapa
5: kuni kami kami to understand bare ngai respon mero lo kin na bendera cabinet ke asipun sipun dawa kin de ridi ke no para kanata wa agate na kai betra the basis in the noa e start in the men the primary school even in a preschool as another more the groi ge e tira ke the primary school wan nem ta yer ko ko kuna ko ka an account in the KPF and a membership ko kuna ka ka dei mind in the tant ko kuna ni ge the tesheri e ya ni bugina e dari kina ti tau ta ka yu the bad ye ni focus yo the ye ta kharin man ke a sa ko ka ya ka on the council of ana kharin man sika geri ka ka tedi gina ko yetero dikira ka bana kuran kadin mala bendar na yo kay ya ya ni to kona kan ana dina dina kay ba ni to kona pokina as bun da wahin tedi dikya no ko kra
3: kra ba tedi ta ta no ram ta ur ti er beru ti sati dina na orek be plater an bo sinen rai ano
8: kra ba tesbi ga ko sta ka ta kan ka kare ke yo tarana ita ko bun de te pa ya nang na ta ta ne tedi dikya ne Ari ono wanu marak. Puni ayi nara usus sira kaya jangan kau ini nando. Aku ngakin tiyan zir bana ena kuna ani katya. Kanga tiya kau tu bugi ate ge men naki ena kundi mau. Oyi oya nang inta maru arik. Pari apun mau lanjui ena kau yara bodan nama tau tu bayi nang ini kakawat de disbika aku karine. Paiyo ya ta yar ara ora ya anan wan nan ta ka kawakin nare anakarin mani bugiya ya tai
9: ibukin tayo ganaro. Ayaw ako yung ko. Irang ika nga nga, may may na pare, asukun na toto yung takanda ni nga de, aki ko nang, aki tong hindi yung karinuman. Irang niya yung James na may setan. O ito mo pa, ayaw nga yung takawa ito, wala nga yung ipunta ka takan, noria pa yung pina, ito mo pa punang sigiroy. Irang ika kiyo takanda ni nga de, kangay pa, naroon na ating akin nataru, ating minna na may, may yaparap taritari, ayaw nang innes. Kana ko uniki ang kay. O ay narin ko pati ni Maturi. Ay nang hindi ka ko awan. Apunta ka nga ay yara po tan namin dahil kinapa. Kanga aki ano no iyan ko lang karino man ibugi ang yate. O nga na ano kong delili kaya nga nang hindi ay nipunde vela ko rin na aki. Ay yari ayo nga ito na ito ko ay. Ang ikara ko tayo kanawang te. Tiritan ta kaya taranda na. Ano ano ano ko kinapa. Yang ini ngai tering terai, oh itar ane pernah menaki anak kundi mau ngai ayi punya yaus sedek ani yang kau ini, ye yaus sedek yang kau ini nani tering mau tiaki anak kundi mau bang ada tong orang ayat ya kai ye nak kena mayu ngana kuna dori ada pakai tiki bf, ayah kau ngai kena memang tiaki yang jadi kian kia hubungi anak sih mau ya walan cuy nak, wakari nama ni nak bayu bukina, orang sih kau ini bayu, itan haru hari kena rate, nak kau nari di bank. Eh itu apa pun, eh tahu sekolah korun ni yang mulia, eh tahu itu tu mana sekolah para korun yang kan arun apa ya, tapi sebenda kan baru ni, ya mungkin lah setakuk apa pun tu pun yang smooth right, tengah kira itu pun ya sena sena tiada kintang, pare tengah pun tu pun ya ini nak kong ye tu kau ya tahu tak, ya ni ya tu kau, pun dia yang anak yang dah baru pare, sena kau ngaji apa tuan nama, tan korun kali tan right ya pun ya. Ayah keringin mana? Oh, aku nak spare ayah keringin mana? Nak kau nasiya? Aku pun dah bayar voluntary men account ayah dah. Iban terus hari neben build meyeke. Iban nari yang ada tahu aku nak keringin mana? Iban dah mek. Iban kau kiri hari ke wakana. Aku siapa yang akan tanya kaya? Ya, kerap tu. Dispek aku ini.
10: Kerap tu jadi angannya ti tina ya hari. Kang ibu nak kiri kian meruruyan, nang kau kena kau mesti teri dan terkaita, teri dan terkaita.
11: Kalau tu speak ay, kerap amat di, tahu tiakan nak kiakan aku arono noy, hari kalau tiakan iye, hari kerap iye nape, minit atau anti iye kiasan, naga nape, iye yang uyan arono noy. Senang kuri bening sih dah wajar, kang herawat de, temer uru yon ramonway. Atau ering me tata an ramon, kaya tu semua tenan yang wajita kuba. Aki ane be, sakina perarwano me aki ate akina, tante ate. Me itu kuba ngaira kuawa, patera roy yoin, kepunganan teman ate KPF, tera roy ane main purpose. Ngaira irora sa kanga sa kami yung awa me to kaya kuman eh the savings ay ingan niyan ay tapin the bank ane tapin the bank pa at ba yaya meroro akin na kan meroro yon dayter ay ane nang kagawak eh kung nakaya kuman ay bukin nasim masakin na nate KBF pa nena the bank kung nang katiyan na trust account kamatay awak yah ane tapin the bank. Angkan ni ada KPF, tahan tadi ngapa hari ini kita sekarang kemana? Paham kari kemana ini nandam tadi ni merung ni mau, awan, enaira. Kuna kuna ni mangkapuangan lah, karena ya tu kita kari kemana? Angkan ni nanti kita paham lah, eh mau tu kini tadi. Ane the pensi, ane the provident fund, eh yang purpose. Ayer sunya kita teror, eh hari suai indron makur. Orang asal nang kau tu tanah nana, kangan dia tuan. Tuan dan aku berapa dah terbereskan sekarang ni. Aku baru itu apa? Ya aku ni makhluk di teror oleh itu orang orang diri. Apa ni kemana yang aku? Oh ini sesiapa ibu kita ada yang memang ni mewah nak untuk mesu apa yang dia entar apa lagi? Ibu kita yang angkat kerja lagi. Panah kapu orang itu nampai dah ni tu men. Terah, nanu ni, nanu sekian macam ni apa suai kawai? Oh itu kan tanya. Ia kan sebab me air itu tenan kau. Ame ngongo, ngai ni tu pening ni atat. Pada mana dia tu? Fani apa sih kot dia tu speak? Pada mana itu dia orang lain? Ia kita kini kakak mengawal. Karena ini roro.
10: Ya orang yang usirik, yang usirik itu, yang usirna berarti terari, terau, terau, terau.
11: Ayam baru kok, kok, kok kaki mui.
10: Ya kat dia, temen dia yang usir. Ya apa sih kalau minta ayah di sate
11: ayah kurapa
10: ongakana
11: oke ongana pakai naya pada kan anin Korean kan kaki luwe ya oke kuatan apa tekar apa yang kami awak itu apa yang mereka tatan mereka neronon teror hari itu makuri orang ayah riskai dikiriki apa ye yang apa riskai dikiriki mesti semua ada yang tak makuri tapi ini mesti nua terak pada anin roy awak ya tak pernah kencan mat ayah risna kang ro aras kon ta kamaguri na kon terurun maguri ja na be ya kon an kare kemai an ya e an kan arona pasin an kapu ana ya ye kenabe buren ma kan arona be ta kan dani kana ko teridik be na kon mukina pare na enare gene be ya ke teridik kan arona ba ayai kapu ana ni kai te kpf et sangiria ba enang dik ba kan ait ben gene be bukin tenan savings tawan is ma pun te ta kari ke ronu ni yon te que bueno te meruaiwa rokito wana roksi yon te dirik eno anek meno nuwa no konte mete nuwa koraba te speak
10: koraba dilizan ta kaita angkane yasan no kote imete te kos ai na kana kote te kos nu yon ake no ye ke khana yen ake ak ke khana isak ake no ye ake ak ai angkane yaki busmaya ke an San kodi jadi kamu mau tidur dan terkaitar, ane jauh anda pernah tidur meruah, ya, kalau nggak terpikir tu, yo, tidur dan terkaitar.
11: Naya aku dapat speak, kalau tak aku uang anda lono nak konti kipuan ni, ya kau ini sebab kipu tidur meruah, ada erok tidur mua. Eh, jadi kanga yang anak kita minita, pa ena tuan beri yang mesti kau business. Tokin maisin temani aku nak kunaan kapakah angkai hari ini atau nungguan diri kita kunci semen melayan diri hari ini aku nak kunaangan aku kadin man ibu kin nam tanya de fan de KPF enesanak ye sana ena bayri ya deminita ni dekade ke mana yang terat de kabinet ke ena ye sana bayeta pe ena aku jaga yon temaisin enesanak ye am kadin man. Angai resi tangira be anakan ko kiai. Pabukin ta handani ga kana ti tiangan anu. O saking ga nyota pe yaren ge nang mangat. Sanak tiangan anu. Pare ngai ga nei pun tai kan kapera ka ura to au ris ki ura ande de KPF. Angana angana arona ba yama songa ko kona ba yei tokina. Ani kan ngai resi saki otan te akan ton ni ko wan. Pare ngana tiangan anu en pun kas ko tisangan ano pa yun karin ari itangidian gan karin na men na naman ari ngay ra naman ari ipun deki men kura na kaya wani ngay an ra ronono yon ani te teruk tinunga te spika pasok ngay ra pa iya mga kaitara at kantani ngari tiyangan ano iya kanga kanakupun karawan na pinyangwa tiyangan ano kanakupun nangan ano wakukunan suanga kapa ito kikan yung mga ano kaya rikin toon te de takantaninga yan de to de KPF de takainda pui o enga nena kakawak pene ena pun nana ki no meta na te sangana ena ki sana ki ai yan bugin dare si bubusi yan de ro yan de pena kana ko ki to de sipangan de minita mete kabinet yan de ara repire pena kona sana maisin mani ya kona ka pakate sangana no kon de KPF. Kurang tahu ni ada tangan de, tetapi aku pesen dap. Asal bukti, tapi kan mereka kasih on de tuanono, ibu kini de teruk de kipu de meruaiwa, teruk de nuwa. Kurang apa?
10: Jadi tentang ayatar, ya seni tuanono, naron seni tapi kita jadi tentang ayatar. Ayat kan aku nak kumpul de beresens.
7: Kurang apa? Tetapi kalau kurang apa de, seti jadi tentang ayatar, anak seti menatman. Nana nonori anak anak yang orang kata naro, ada kata yang apa buta, kan aku melihat di tepi ra makan di milita, setahu saya, pun dia ni yang makan cina ni tanding. Kalau pun tu, korang ada berdek ari, kaya ni tu kat jawa ari, akhir ini nangka jawa busan berdek kan ngapu, ari korang dua ta, arun kain yang itu mana itu mana, karena apa ni ngarak yang berdek akhir ini mal, kaya ari rawi kaya nasana kena yuta, arun kaya akhir ini nampai, yang mana berdek kat jawa itu jawa ari. Kadin do abu sen dengan kanga tekan dengan tekan tapi the life saving kanga en apa apa kita ini mungkin tekan tadi apa nama tuan apa apa ki ada la yeyi kadin mana ada tahu lah kanga sakit tekan tadi apa ini apa orang nak itu KPF kanga dia akan tebang. Nah, yang ayah itu warna kan dengan kata yang wali ini tu ima tuan dah yang ayah makan tu minit apa ya? Yang aku sen nama yita. Ayah apa pun kau nak kari ni malam sih sen nama yita apa ya? Anak ini barang gota kerana dia ulang ini. Tuh cawan nama tuh cawan. Kita tu kau nampar eh. Anga aku nak ingat lagi tu kari ni malam ya. Untuk ini tak yang aku ni maru tak ini tak angan. Anak yang kerawat di KPF, orang yang terbang, dia akan karinno, busa, karinno. Tapi mungkin cerita yang lain. Kan ada terbalik the life saving, sebagai kalau perlu the saving, tak akan dengan atau tu kau nak baik tera, kena kan orang yai ya lah, ana sesuatu yang ana fokus di an katian di train tapi, tapi ni ibu buka tu nol nak nana de, sa kerja utara kawan tanya apa, si sekus mana kita untuk tera, tetap.
10: Kalau berpesan saya, dia akan neroro inorati, am tahu rati ni tentang dia orang lain, orang boleh mengerti temer.
6: Kau itu tarik ke, kau itu kau beri dia orang bersepi. Tuh nak ibu tahu nak bangai, na ada lagi nak cerita. Tuh ye bukan angai ruh, itu rey ye yon kata biar dia sama kuri within tegi biar. Bagaimana fix, am bayar tak orang tiri ni, me fix am rate. Itu apa? Enang ini siri iri ki, garok. Amu interest yon. Aku kaji atayan apa? Bayarau amu interest arko anak ibehanam. Itu apa? Anengai ro nai taratarayan na. Warna teri metau apa nai itu mais. Kangai tarayan apa nanti teran. Yangan nari kuatayan apa nanti nari. Bayar kanga indek amu interest man. Barangan aku bisa ngai. Tapi yang kai mangateni buin ngai apa entenam ngai. Aitu apa? Enang kanga ngai garokin amu interest. Aina nongongo. Ah, tukin ditai. Enaki sek yang kantar ngangge di sakariman. Akon-akon bugiana da dan makur. Ayari tauna banga yanu ba yesi gira ina nenge ge warranty. Meto ba ise ya karo ya kan di KPF. Ibugin makuria nambai. Paina kira asina ba yo makuri kan di KPF. Paimin akona tunya ba ni kawai. Kono nunga kling ba ibure karo wan nambai. Ge rakan nambai. Aito banga yan ngai ta maro ni ru. Iroiri ya kalau aku ingat, kang agi ya, agi relaina, agi buangkan. Orang ini, enak siapa yang baru, untuk ini tadi, enak pun tangira tiada mana dapat, ibu orang tadi, iru kau ya, airu aku apa kan? Agan aku siakin nanti sama guru me, kuasongga, ika pakan senwar, me wate tara, ika pakan biperuar, tubuh me wate tara, ika pakari wabi, enak kan kalau kita calculation on the interest, itu apa yang kan kita kanga. Nari eskiro warranty, mereka guna bayar ini nangana kira irau aku nak warranty yang tak apa. Bari sek disam mauringe, esina tayo bari sekinge disam mauri ari fix am paka pay, nanti nanda pun mauri, bari agi fix am ready na yeri, ayari ekaniki na inora temaruan ni aku royang kai tkpf, ini agi eparan aku buka rumi batu warranty, mereka guna apa sih nanti bayar roy, kai tkpf, both direct des. Itu apa sen dapat ni aite segini singa ya sena tanya yang itu kubenu merak yang bermerak, barang itu kini tanya nama ni terbuatan nama. Yari inori apa aje mungkin tak agak orang tinggi biar, anti kan terbuatan rektes tinggi biar, a qualify, aku nak nangan apa tiang aman itu merah, yaran na iru, nana teratera, esih temenna, emen tekaitera, oh, ena kaitera, ana teratera tu buat erik desa mais, oh isane ber, the consultation yon, jatu kau yang ainan, ekau kiri gas natera, temuasin nama, temuasin kaburo roniya, arya karina ye input, ata singgo input, iru ngai, eki malu bayan, kang ayeki nang kakau kiu, mai tu panu kapara para, aku kapenian kapara para, ekau tu pa. Anaga ti bubu gimeren desta maguri. Desta within the insurance company. Meti ameta, are warranty. Ita ubena kakao ya. Pa ena kukure desta maguri. Pa karo roi ena service on custom orientation. A desta warranty ina ba. Enoria ya ta ino baya nga. Ena koroi ena raka. Imu ite tei nana warranty ya. Tanga yari yagra utega no konti terita. Ngay man na utara-tara. Ya toko ya mo ya bismaya koroba speaker
10: koroba minita ada samro remina te mina de kunte longrong utmel namono alpor action datya ne
12: koroba sa daya ikan a naruru yande tono no ese daya e hoes tawa yo kan yo nga kaitari e tek nang kodi tiri da kaita pa to ka tono no pare stigai die sekte tanki ke pa ngai ngana orang karoi nari areng pune karina ai state yo nda to voluntary karina karya kita ke bir e kana kwa kau kamera e akone ni karina mani amois akone ni karina ni amois e na nagi ke kana voluntary akhir e anga itu ya takan ni ma ina le bor tira the playing field ge imerne de arabura no amra oi arabura no amra ga abisini se ya ika ara ika akhir ke mani ika ura akhir ke mani oi ika ura ke akhir ke mani Oi, kah hari kemarin tuan itu koru hari itu tuan itu turun ke dalam tera, he, ah, engkau yang kau senak koru senak ungaan, yang namanya siapa, eh, orang agak sana, orang itu dari yang hari kemarin nak jauh pun patience, he, orang koru waktu ke dia faham pun hari kemarin, he, itu apa, an roh yang cakap teringai, senak tera, the fuel berlin level, dalam diri ini kita kagak teru, he, rasanya diri ini jatuh, when in a level the playing field, he. Ayo, ada GVF, lagi lagi baru tahu. Jepur, ada kan orang-orang kan kita tidak ada kan orang-orang kari kemana ye setai, he? Asal orang abus. Anda orang itu apa anda antar antar ni setai? Ye bukan bahasa setai, bahasa semata orang asal kita lagi. Ayo, ngaji nanti luar dari kita terus. Serang muda darab muda nampak jadi sesuai. Tapi pun rokok tuhan saut disiru kita terus. Jika pun rokok jangan terus kita terus. Oscar boleh jangan digebir, anda boleh sekemam boleh, anda boleh bukit dia, jadi kita ubang ayar ya, ini ayi, ini sesan atau mais, negara ini mana pati, negara ini mana investment, the investment, negara ini mana dia nak ambil untuk kita tay, aku nak karya, nanuna, aku nak karya amra kan aku nak tayar, ayar aku nak dia, ini terakhir kan, payah ka, abu pura ya aku na, abu pura angin dia. Awak kan yang mana rujuk dia, jadi dia dia pun tak kira. Enar yai, ni yai, enar lewo, the playing field, ada dia dia pun. Enar baik tu boleh nama. Oh, anjira, anjira itu apa? Anas itu kat dia. Hari, ibarat lagi kait terakhir dia, dia kagin. Enar contribution lagi dia dia orang nak kerja. Nua agensen, enarai sahaja. Pakar, ya kita tahu tahu dia na. Anak pun dia nak tahan dia nak. Atau anak awak hari ni, ni, eh, anak awak hari ni, anak pun awak. Enarang korang korang siap. Bayar kita chance, mesti tiak gin bayar sekarang ya. Awan ni, eh, itu apa? Enar ini jadi sebaya. Kerbau di kiri, kerbau yang nurayu sebaya. Yang nurayu, ah, kamera mungkin kamera kita ter. Harang muda kain kita ter. Kamu kain kita ter. Kamu pun di, kamu pun warna.
10: Kerana di mana ada semerlulu yang menangani pun di satu tuan nak kerana meter atau ini nol, orang boleh terbuat way di satu.
6: Kerana sebab dia kerana di sa, tapi kalau nunu, antukin anak temaru, ada ya kau kamera. Sebab kerana isinya yuta wow. Tari mo kuring de tau teka ni kapen yagi ko kwaki na koi ngai ngana to ati seti ngai ya kuni bari na beti gbf Kena tahu angguk itu sebiga, ibari yang betul KBF. Kena tahu antara ini di sakur buk, ibari yang betul KBF. Sebari, ye buk ini bai. Aitaku bai lagi nak orang ye ibari. Yang anak di KBF, bai nak bai dia. Aku kau wangai, ye ni kuna ni korau ane bai di KBF. Eh, ya kirong tu. Ibu ni bai ni korau ada maru. Yang orang ikar utaya kena kun. Tiri dan terkait ter, engkau yang yang ayo, karena apun kalau wen suruh bayar orang kau, apun kau hak urut dengan contributions. Awan terkait dia apun bayar dia dikibir. Biasa nak anda beti kibir apun apa ina amatan. Atau yang kau ni kahai, terbuai, tera, am kerja keman, kau itu bayar dia, itu bayar dia, itu bayar dia, itu bayar. Anai, ay kanga, ay tau nak orang awaiyo, awaiyo tu kim, ay kuna kuna. Nikorai ya tahu bukan nasim, tahu bukan sibum. Kalau itu kau bawa ayurai itu kau, apa pun pakai ni kau beri disebari dengan way yai siaya. Hari yang kesian, ya pun nak kian ni bukan apa pun tu bayi tu wanan, ni kau keluar. Memang ni ayurai itu apa ni yai siaya. Hari yang kesian, ada kakan konan, ngai rumah yang sebari. Tapi ayah yang kesian. Oh, ekat tapi ya, makanya ye sen pan. Kata ni, incaru temaru. Saya incaru ay, ya resepan. Ya re, ikan utaya kan aku tiri dan terkaiter. Nenek yang antep itu ya roy, antep itu ikama semangat miruar roy. Antep itu ikama semangat akiote. Ikan berapa re? Sepan juga. Itu tu gua, anak kos, anak nono, tiri dan terkaiter. Kurap.
10: Kerana jadi, dan jadi yang aduh tu yang tahu lagi terminit nanti kita sendiri, abang buat kita kaya, yang aku.
12: Korba speaker, ada sesan tengah lara, busi sendra, di tuan wajar setokoi, di tempat yang nak dia kei. Tapi takar ke yang nontai kanoro, tapi takde meru. Dikin nakun makuri, aikas terkenaan life improvement, warranty. Erun tuana, jatet yang kai, pangai, jatet apa buat tinggai, wamu tabu dari buat tabu dari dikin naku. Kai makuri, isnaru takai buki. Ah, sekarang kya, rara, cuci rara, dinda dikai BF. Esis makarin, tengah aru wamu aru buat tabu. Ah, semanggi, rara dimikit. Asin apa juta arah? Sekarang karakari. Nal, soal pasin apa? Awaknya anak contribution temploya, ke? Tapi yang ini, ya tu kita sembuh mes, ke?

0: Kuravati, the speaker, the Ranon and Yetunon and Musarek, and the Kibu Tenibui, the Turuki Wawa, and the Nakakiak, Takanani, Yusin, Yon de Bira and Nanga, Onyakmin and Takana Apo, Takanagan Apo Gandani. Kana yak where again government may young and other man to go away, but to go away, young choir, can a kindness man to give one to one, can a need or a man to give one to one, or can I have been met you? The AT take up one by the met or on a paper and the met. Tak ada sendiri apa yang apa yang paling intimat. Mungkin kei, kahkan aku kena kau intera. The director of lands. Imain nanti ada karena kalau kita pugu, imain kalau nanti pugu. Angkai, dia orang kai ay. Enang aku kena kau director of lands ni muantai. Enang kau suku, kei BF. Ada kau nanti irakan. Nah, tanya, pada yang ini tadi tu, ya korang dah jalan. Enak pun suku ini nanti KPF. Tetapi ada istan mesti ada tu, sepakarai ya kena kontelans. Pada itu kontelans, ya setimus, ya kalau kena betul, ya kena suku dan kontelans. Atau pun kalau kena baik, seksi mungkin kanga the management of the. The state say by young and properly managed and Naki Natarwakiro in Nakinaba, Kapua Terakakana, Yanak in a bit one time in the KPF, was when Magdipo. Na, ye in a Batai can cases, I yes, at the Mushin de Bowie, or Padirang Nan de Bowie, or Yakonan Mangarika Bonipai, Yaki Amin and Terence. Emang ya kekaya kimi, ya wajib engkau itang-itang engkau kawa. Nanti nato engkau ini dah di laluak. Emang apa mentalens kangen takkan? Emangoh tak takkan bay? Emangoh mentalens? Aswain dekiroi mienya. Kita ane tu enak tutup kono berjalan kangen. Karena ya sekundang dan mentalens so ya kono anda na kerja terang. Ya enak suku enak pun suku untuk KPF. Isat mesti pui, ada rai na pun konde. Tapi ada nak kalau waktu lens, pada lens yang jangan disuangkai, nak kalau waktu spas pun, kira kena isat yang betul itu pui. Siang tu nona warik, itu bay, ya kata naro hari kita ruakin, akan kira kian, anama itu, sama gula dia kapun pay, main spas pakin.
1: Berapa dibesis di kitchen terakhir?
2: Berapa disfiga? Berapa dibesis di nonon yang di kipun esen kaparak? Mungkin nama ni di kain terakhir tapi ada tayar musirah. Wah, enang ngakak. Wakin aku iron di terakhir di enang konsul di KPF ni daripada tayar di daerah kiri dekana iron tak bawi yang di tapai tapai min temat. Ata ane rekainis nak kontrol kuawa senang potra aite tespika. Pai tak wabu nai nabe sepun manuaya naram neroron temuan warahan tepira kanganga ke aira. Ari rek ibu kinte toa iya kain tapui net. Pai yaki ayak kaya kuminte anamani ari mengongo minante de direct director of lands pare ari apun dina kona ben naramani te tau teak. Pada mana kita pernah pernah jadi nak untuk consolidated fund. Angkat ni kaya ni mungkin apa dia tapi dia itu kita pun teriik. Eh ini beri kira kira mere. Atau resrek atau sesama emang terak ini mungkin apa. Hari teruk kono gua nape. Angkat dia kekian. Awak ni hari. Tapi ini setahu saya nama ni. Nama ni teme ibu kia nasina. Hari kan dia tak boleh pay. Ibu kia nasina kesuai korut mewan mua hari riki. Ai nak yang kuat itu wak, yang angan kita pada te metermin te be bukin nere ka ngaye te trustee ke te saka wakin min na ana pai pai te te met te ka pai te te te met angan ngane akor tu bnyawan ngwan ri ri kite nasin te kain ta kain ta buye de sen mosra wan ai spa kona na anak ke ya to ei si te bun kai te in ei me ne yo ni te bere sens ma ngana to ya ma ta rak pa ma ka te mer wa ki min ai ne pe pun te te ne si si te ya pa ari pun nes pa ri na pun na kon te the director of lands and the suare the pai pai min te met ke ngana pai te met the disease native state angkan yang kena tahu eh ya ina kunan sena kunan keroyi yang disuai ya ya pun sebuna beiron te KPF atau ya pun kapakahan be te KPF tahu ane di kina pe nanang te merong ane ina kunan hari ya kina pe esen naku te ana musti terapowi ane kunan te KPF te KPF ngai ana kapakahan aku ni aku iya ke asen beirek pe merin bayi bayi min ke nari bayi min te met oh ya kaki nabe angkan nere te bi me wanu ane di ane apa nana dia pun suka nape iron tiki IPF ngaruh kat dia rese, ya koro je itu pun mahu nana diri kita, te nasin te sabai bai te kain tak kain tapi yaan, dia pun sen nak pun nana kabur bai, ayah pun ayah pun terak ini beri pun kapak ini ber, menti tiki IPF nak pun te nasin te sabai bai yaan, te kain tak kain tapi ya ya ke mangan anak te terak te tu te director of lands, karena aruna ber sen aku nengkaruh ani yaan rasuai. Gaines mere te suare to wane kin ya pai met oi to ba to sadarane pe ni no to to to tai ka maro pai ne pe rangi popok i bukin te po kai ne pe te ar po ta no ne ta de ye ne pe se sen dir mina no kon te KPF ke ya ara pa kai ne KPF pa no ko ko rai popok mere bukin te tai a ke mina i ro ye pa de ro kon i ron te opsin na pe i ron te tarekna anga nya ne ere ke ne pe ta kan anga me kan ai to ba ara pire ku we ye to pat ka ngangan kanaru na pema konan kana na wak kanwan na tama taraki mina kanwan na to no no ai pena skiloi sinora ai te meron ipkin to ba ne ya kan ara korak a kana si pun te be yang besen pun kunan korai yan de swai ke sinari ai enere ni pitaki te suare to wan ere to ya eman kai taraki na pen ese skara ba de presidency te na no no no sinam smaya te spiga korak
1: Kerba pelita angan mesna, nyokai mesti dimilih nanti dua tak kendiri, atau dua tak kita kaya.
3: Te kerba te speaker kerba kaya te cinta kaya te semua yang dia orang tua orang antara yang mana te angan pun di tengah te meruan bayar ni yo barai, siapa kini te buman, teenager 18, angan yang aku nak te meruan kaya yo berangan Nangakinganong kira, nangakarawak di bumran di 18. Pari every education, yaman MSS few, yaman in mau, kaita ko yakin nung kira, di bumran di ligari, timbawan mo, pari yapun dahil na, ngari ito, ngari yaw kira, kawan di akaun nung yutiruari min unungun werki, yari yari bin suko ang tiba ira, yaki BF at yakan, yano kan bin dahil nung yaki BF, nasa kan, payake at mga bumran, bantay ikay sumoria, ikari sumoria, imete de karo, kaya, Artis nari suku atau yang mengaini merdeman, ibu tempat itu orang, yang orang bumbuman, ibu bumbuman ni, ibu bumbuman ibu kini kan, tapi ni yang mana nasi nagi, pada ya, naya itu aku bawa sosial mata layu, tu bumbuman ni, dulu ayat jin, ya kiri, pada ya sendiri kerana, dan benefit dia adalah free education, adalah SFU atau mana mau kurang.
1: Kurang apa? Ini, naya ingat orang dia yang tahu orang dia, dimintan dia orang lain, dia orang luar negeri jadi mer.
0: Tosinangan apa? Kau itu terik ada nurbus juga. Tosinangan apa? Natar terat itu, nasi Christmas yang antam meruan tu birai, tu nono ayo. Enang lagi nak undi lens, enang pun suruhan tu kibir. To nasi tu pun yang mana delita, yang ayo. Karena lagi nak undi the lens. Kau senori ngai, entai yang inang nerawang ngai kau setau tia kau senori ya angina, arukon kau ori dengai datanti. Patang tang bayar kita ke apa yang mendelens, ada kita wasan meter yakar. Nono na jei teka nganga, ngarayan teman yang langsung nono mendelens. Terkang sekian bukia, ada ye kia kau apa, aneh lagi supaya, ibia. Tapi nono tain anak ngani mengari nupa tiswa, kayak gini masih bau to kamu ayo me, si teka temero, kan ya pun suku nono mendeng, ati kipif, kangai nene bau to kangai teiterane.
4: na katamarwal. Eya kita puro ti transaction. Eya kinokono ko ti ete yari. Ero kundi ki view ba mga nakog na kundi lens. Gi? Emar kundi lens yung mga kakayir kiron kaway na. Ipiyan mo rin na bantay kayo ba sa kakawana at mga itataw tiya kaya katayan improvement and obvious the presence custom orientation. Tapos na maaya po yung sumut na pagkaway na. Kori na kung doon na tumataruan kaya kira kira one minutes kusin ako ko satisfy ko kukuli pako rawa kaya. Eh? Ay ito pari ako ng kakawag at tiya ikang ano na sinanong ay ate ikia akabon po iya ko reiki ake. Na iya iya ka rin naman inanong de KPF. Ipi akiri kinabitiya ka ginawa kyan ano ko na nikiri ka ake ang intete iya ka rin wariirik iya kiri ka sabwa sabwa kuron po kira de Tisanti, nandipati yan nakangangay la, patirangan na ni Pupuk na pa. Yan, ipiya kakaya kaya niya po ni Paisi na pa. Eh? Kaya, isipin nyo na pa yung tigibiyak, ito ko pa ipunikan kan di kaya. O ito pa na namakin ng kanne, ay ka na narikin takangangayon tayo ka na no? Ano namakin na pa ng efficient? Yan ang nakuroy, o imarad nakuroy na mawurit tao tiyak, ito pa na nun, titigit tira sa ngribas, sari irota kin takangangang, nubuan na nakarugisina na. Na yei meo na nang kariki ayo pun dikena nanti tayari. Ah sian nang kanyo to kabaru pari ya kira tu workshop bato to ati insta ki kariyo na bai gai to ngay dari mungkin asya kira tu workshop te kapar par na siya wata maro na peri kiai aure ke yei ta maro na nsubu na ron te kei piyaf bari eat of the interest kanga yei tenor no tebe wari kei maa suku ni bantap tuon ayo minus. Kaya kung musa pa ilaw mo diri kong hiyang kira kong tamay kung ano nyo pa nak ang ngaya ang minus awari ki nandung sa pa yo at tibira yo ito pa enala kayo man eh at ikan eh ang kanarik yung wahan ay yakarin man eh yakar orapos orapos pi wa tatar ka orang awun kubok yan din yung pa biya di pati suwa di gijumi yanong tayo na eh orapa orapos pi
1: orapa tumina na taran na yapan ang kaya ka na rolig, inakuha ka na ang depresens.
0: Araba yung ako ni Bubok. Ito ba, aliapin ay kami na ang murakan ni KPF sa ay Bubok nita. Katanaro ay nakon ni kanga ang roi na ni ataw pa riye. Kanga kaya na ataw ta, kanya naroon kanga yung katanaro ay kastaw pa anak po karigi. Nang ati kapayan na tibutan na tariki members of the fund. Okay? Narapa.

keluar ada di ke naik esen nak di tunon menurut dari tu begitu beresis dan orang ni di terkawasin lion akhir harus mai ya kah ayam akhir akhir naik akhir harus mai akhir akhir ayam kui akhir harus mai angkanya yang kai rari ya pun buah mi taimon dan kami mai ya buah mi orang kau kamu terus asal nawak ini dan nanti tinubui warga ni masa satu yang kain tinubui nantono jauh saya di tasin kau kamu terus orang nanti tiga

0: canalha que ani tenani medit beneficiarisa yes unganye que ya que pantan pai pai que na dia pai pai ye yes utemos na kontra se sakapui anangan sakapanenda kangan rongrong aja anak era
1: chate mai biru waritme arbol tawriya kuma
2: koraba spika siyana ni tawana kangate kipu terme tawana ni gere gere kangate kangate temet kangate bubo ge anne met temem ba kanaro no ba kadina ni kapone pai ayen kan ne terme tawana tenuwa au kan uwa te kangate bubo ge akona ni ro no ye ya ne te na kira ga yon tawana tangani ma bubo ayen ya ne bu de besen ana akona ni bubo ge patara roi ngaro ai tware na me na ra
0: No tau on the young negative. Cannot be booked on a by nakin go. Give a day on a nakita when it's an animal book. On Kanagan, I did the city in Ganeke, where I can go on itinerant. Ijaran nala anak kain tabu itu, cara ke te sabai bai. Apa ini kan kau jangan te jangan mabuwa, ke mabu itu kat ibu buat nana maisen nala anak kredit ke maisen nala parents, ada yosin tetayan. Erap, saya kau ke.
1: Rawat basis, ayi in order ikam tahu dati di satu yang ada Merry Christmas. Anggur terlibat tapi,
3: di kamar aku ni tu speak apa itu apa, jenis buaya sih makurian yang saya sarukon jenis buaya mati orang lepas ni, ala nasi bobusi, terus ane neri kena, amais, kanjusu ayah kata ian, naplai bukan nene tu funeral expense ani, ke, konan ye kena tatagi nampak kanai, ke, kanai apply kanjuran family members orang kangan. Kon ani busu maya ke yemen angane ya mais kan te usu ya tene na play bugin na lete ti bo kay bugin di funeral experience ani ko rabati sa bay
1: presence

0: era po tari kanga narakati as o ate tani ye nga pun si na tena ki te tema din tu wanate mo yang anga ya kona spo wa ki da patan te tema ti nga ri te mo yang ade e na ye ya ne kona na immediate family ade host and na na na ko na kan tera te te bu bu ki kana na ro na ita kona ke nas ana yin kan ya tanta i da ki ta te tari na ke mane que hay manes que hay tarina haría con y hay narcati y haría con un ataque y hay de que no ya se levanta la rúa que ni bubu que no con te te acabo en payan se va a meter y acabo en payan cuando ya con cada uno me está que me quita rúa hay en ahí a no con si en ganar con la que en la cava que no me haría en detalle Ari pun sata pada kilibas. Saya si itu ada yang kita nuklir kilibas. Orang yang lepas tu kini extended family. Isi kau kau itu kira. Ari pun nanya orang katain ada lagi kilibas. Nah, kangen immediate family. Ke ada pun knows temat. Ke erap.
1: Kalau tu biasanya seorang kan dikai ngapin nak ke? Nengakun Kosina ni yon, ada tinubu matuwa na. Ana ni mbakan wanti tibia. Aki ano na ye, kaya kang ayeng. Aki ak, kaya kang asyak. Aki ano na ye? Aki ak. Ano ko ya, kaya ano na ye? Tinubu yung mawuwa, tinubu yung matenuwa. Tinubu yung mawuwa. Tinubu yung manimawuwa. Ye ye kakan ni. Kita yang naik, kita akan kota yang naik. Ayat de lidan terakhir.
2: Berapa tespika? Tapi sih kan sisirah kiri yang ni de terakhir. Tata pun kata orang ni ni kata orang ke ante tenepui me wawat orang. Karena kalau itu City Bank atau TNZ Bank, Kausing atau DBK, kata si kan sila kan arah napa? Tapi yang ini kita patut ni kata arah walau tahu asal ni kena ke ante suai kaya nak orang ane pen kapuan naki. Te KPA mungkin kanga tu te security kata orang ni tu yang te Kausing pai kata orang ke ante.
1: Itu rai tayo kurap. Kurap aja kita kaita. Tapi
0: Era parte kasih tu buat tau mai loko juga kan tapi dia kan pun nak ya kata buat pada pun Ada kenapa tak kita diteri yang itu tuahkan dengan kuanak. Tapi apa tadi senang kuanak ni mahu dua tuan mana kita nak ingkar ni yang sesuah. Sehingga kita nak yang sesuah ni ya. Abu semalak. Ada pun masih senal nanti tuan jenuh akan. TNC Bank atau Housing Corporation atau Bank of Kalibasi. Era bal.
1: Maia, que li tarigin ta gaita?
2: Però que t'explica, on cal llari jo te tenen egan que t'on mane, aquí a conen que puguen aquí te KPF, pa te tot te tenia que te security. On cal hi ha anar a la vira, a si uou, a si puguin diaus, o que tenen diaus, a te reirei. I a tot on desira que va te trate Kang terate yang mungkin nak kang tenan karikira, pada pada tuan anak pada terate tak karikira kereta income generation, tapi si kan sila apa era ifc wow itu kata wak ingkar yang nara arabirai tayo pura.
1: Terus sens.
0: Era betul kan esoto kita di sini. Kerana kita tidak ada terus yang jadi pemimpin semua, จวนอันไหนนสิกาโตเตครับ
1: ยินดีเลยนะยัน
2: วันนี้มีนะครับเทศบีกายงยันเทนุพีเมเทนุอันคนเนปเทเทนุพีเมนเมาเทนุพีเมเทนุอะไรยันเทเทาส์ว่าเทนุพีเมาอะไรพินเทเรียเลย
1: ครับเราเดินยังไงต่อเทปเซนส์
0: ya, terapte, kita dengar cerita nanya.

0: era pati kang ate kaka yang anak pun na hanya mo kan wan jiswan kai hanya ena dia mo ni pai nak ta ibu kin tenan kari kira ke kan ena pun na kon tadi bi kai kan ai ko bukan na kon te kamata era ni ya te vita di kinta kaita
1: era pati pere sen sa ya kakawa pa de bukin na yerong rongo ada poten nama tak kita ni yang wajah tanggung mana mende TPK mungkin ni yang kira-kira ke angkanya, nana angkanya nara birai ngan apa hasa, as ya ai pokoknya kebongan angkanya yera, ayah KPA pun sekiwa ke kira-kira kangan ten kebongan aku mende TPK pakangate titanya mungkin ya ayah tanggung mana mungkin tak kira-kira tu akan nakawa akan setua akan kira-kira akan isu-isu kan mereka ingat ni orang meyata, yang kan yang esy wawa, tetenang kerjira kekah kerja kat, yang narsway ngan pas pa, si te mungkin tak ada yau sah, mungkin teriire, orang kira nangkan ni, ai pokoran kapungan ate KPF by security, esok tahu anda yau.
0: The presence.

0: Ahora vale a ben y aquí juegan y metallan caíste te suan y chino closes y metallan mare cana y en naraos cana a que y metadas no con el manca tauroya ni cada quien a lo entera y ni bobo que no contestate ya cada día na ande y te rame cana en ahí y chino closes y metadas. Vale, kama ake ane, ake ilunga ya ini kata uroa ibu kini cheno closes, vale. Aika iti toko mechi, awa asan pene, aika inga, nisan nanoa kinta, nita vinti moan wale wale. Ngayari ngkai, yama ngkoka kia kan sila kia kan, alika ita uba yabun common sense. But this way, yako nanda, yana ini, ya picking up iti, to reference na kong jesua, te wana nanda kia nanona. Ya tawa ika isra ke na kami ni kami na ki ndai de debate by relevance kami na ande section na ike yak ma tawa ba ya pa na kon de speak na re bu bu kan na kon ana ran kai ro de sak ya ki tawa ai sak tawa ro ai yan je no process ba ya san na de debate yo na ke so na ganen ka ni ka ke te bu bu atra te swai ke pun kon antarai ba de pun tu a ve la bon daraya nata ngani patrate akalu nakikan ani kai nisnare ana reference tara te yete ina pai bukinare ana ro ma chi section 36 narun ai ganak anta 43 1 43 1 g 36 under 43.1G, Narana Yanganaki, A Sarun Jainani, Yusi Ande, this one. In Gakandana, and a select is at the Manakanak by Christmas.
1: Robert Bessis, the Little Mindreda.
2: Robert the Speaker, and the Punanaka. De ngane ya kunan kaya ka te sira ki te presen sa karine kware pasa kan den nga ai rangai ndoko mi te panang penin roko anang penin ni ai inan pe ya to ana tan de kau tiran swa kana ai de gere ke me are pi re ye to ngana ro na pe ya kunik to boy to si te ta si gere skan me ta te ye pe ya re nes kunan ben kapara para pa ari te Tetapi mereka itu pun ingin menuai kiri peski yang kangaru noa, kangat-kangan yang nangkawak pariya itu akan tak semua. Kangaru noa pariya kiri keiron tiawat ada, tuhir kiri mengai yo yang mangka semua ya kiri ke pariya rawat ada kita semua. Yang mengi pitoto kan yang mengari mi yang mengai pitoto ada. Ayahan yang ngairan tuh ngairon yang nangkawak apa ini mereka tak kawain karukan bebe kangaru noa pariya itu kangan pariya kiri keiron ya. Wanu kuna ane ben mumiya kini taka bohuin kangai seria ina kiana kite taka suwaan pare. Mayare irore nang kakawa petra taka wayan. Ang kita yapon kuriya kina ben dare bire yongan sak mas sirak. Mayare sa mangkano ko kina on tiswa sa mangkano tiya kapun na kay irore tiswa. Yang kana aron ben ako nan kana te tera te baye. Taka kun tawari ite kina tibresin sa kaya kina nang kuwa wayay. Anta sara mo na kini ata ndo ka uba re no kona ni popo pero re ta si yan ara ara kan no ta yon te dire ay ore ay re ro re ta ino ba re to komet eta ngana ro be bunda kona kan ne ta sabu busi kan ne na kon te ta utia kan na in komet na kin na pira pa ya e ta ka ta uro ay de ki na ron de na swa kana a ka dina ke basina tara te swa to wana pra ara ba te spika kana ron te na kona ne yak re esu ba ita bu busi pra
1: Rabak, jadi dapat apa nongat beresis. Ayah ini orang yang tahu nanti setiap orang mai Christmas.
3: Korang dapat speak. Anak pun ibu busi erik. Anak officials, the presidents. Karena pun cara orang intara. Ane section 43.1G. Okay. By the refer na kon contributions or penalties, okay? Penalties under section akia 36 akia tenan penalties yai, okay? Okay contributions metera ngana pun karawan tere ya baitau batenan tenan penalties akana section 16 or 17, Merah ni pun pura ia menaio, enang ini pakai dan darah ni naya. Ia pun ibu busi, karena aku nak ikut karawan, tarai apa ya pun nis. Ani section nanya ke, ni ani 36 ke penderi ini nanya di section 16 or 17, kurang apa tu speaker.

0: Ayat dan di mana Honorable Alexander Depp.
1: Det svik as na siang are bu bu ya de tu bayat ka raso di. Ako wa ni ni ko mitan kay yo de. O kang ay hirura ye ye na ka de te ra. Are bu sina ka raso na na na set de ra ang bro da na na set de objective na et cetera. E o ye to regulation na ringi na na sa bag. Ani ina ti ti la de ra ka sa bag. Asa na sarang sarang kay sarang sarang na sarang question de detail. Ada kan wan takar aswari, ada kan wan takar nilai hari minari. Takar yai the constitution, yai the act, yai takar the act in a day follow the constitution, the act in a again nak ina angkan ni, the act in a set the nak orang tu semua, na yai angkan dari jana ni, baru yai rapat ayah hari ni, terus ni bangun tu kita utiak, yai atahan kor awak kan nak hantu ni ni, ayah kan sama the act, ayah sini aku bilang angkai, sini ask, sekolah ask. Oké, toch met die steeds naar gekeken. Maar de naam die details met naar naar gebeurd zijn bij de en dan gaan ze dan zijn koppel. En wanneer je kan dan te binnen de raad. Dan gaan ze de aan de wij is toch was er al is een royal daar dan cross was in de daar een rond dus wonder. Oh je zei dat dat ze dat wel dat ze naar zijn. Je kan haar een nummer ja. Hij want de wij is een die nou ja nou je de leer je wil dat ze daar.
0: Kalau ada di minit, ni ya, di dalam terakhir, ye, ayah kon kau tahu dik di, kon kau tahu dik di cerita, kalau ngai,
2: kalau ada cerita. Tapun tak kami tata yon nara para prosedur pare nara rulesare. Ani ni mabuhi mewa. Tapun kami tenang kami tata pare tayong disirak yon the details. Nai roy tayo narete. Pani kaparaparan kanon te bira. Kaya may pina sila pun katay may tuara pupusin ako nito tawteha. Ipun tayo may ipun may invent pare pukin na yek tawroy te tawteha. Ayan apun kikiyak pare ngero na ba tawroy yo. Kaya kami kiyakak. Naras silak ngayon pun de, tapanan bubusi. Kasi kaya pare, ato pun no ta minitan de, kanuan de, tibira pare apun kakaparapala tebe no kuya. Ato si tumakuro ay ngay rasi, ngay rogo ng kakawak pa na inatak. Meri, kanay pun na kunandek, ato de, ay pun na bubusi na kun na nabira tau tea kakalimina. Kaya rin nari, yak mga rikya ay. Kaya skarap tea pare pun na ngay ra, tabira basanayra. Sino ko tayo ay bukia arapo tayo na tapos sino ko na naman kapalapara na ko yun. At ako ay tuwan eh. Di tirat makuro eh. Sa pong bubusi. Kaya nga eh. Isigan kabuha to ito bubusi. Pamina. Di ano. Ito at meruruari. Ano na. Basta nga kita. Pimeti day tiray. Kasi sinang datan nga ito. Regulations. Man. Kura ba this people?
0: Kura ba this people? The business?
3: Bahwa orang orang tahu ciri-ciri tentang kaya terapa yang buai, benar-benar tahu tentang kaya kan? Kita cakap tentang kaya, hanya tentang mana ibu buk itu, itu sahaja itu. Baru bawa sahaja loh yang ada, ke? Oh, hanya ini orang orang bercakap ini ciri itu. Baru pun kan orang tahu makul. Kangan ciri yang kaya, semua ikan nongoria, kan itu tahu tak? Angai loh angai tentang ikan nongoria. Tara nak kasi ina pa mo siya ita. Ang katin din niya kain na pumang. Kaya yaro ko na rin katin niya na pitawag. Pari mo na iyakakarog. Sa kunan, hindi ka makamang na nga ni Ramis. Nag, sa kamang tawroy. Yan. Manakam na iya rin on the floor. Kam na nga tiyuta na ti. Kang ati bubog ba. Hari iya ra arasa kaeswa. Ika arasa kaeswa man ay nalikira. Kaya ang kay ka nga. Kang kuat katakan ajaran kami tadi yang kami ajaran bung kami kami kami lihat, ada pun daripun bahasa yang ada loya, kita kau tahu ada pun terloya, nariannya kena dia ini, nangat cakap ini ni dia, orang nangnya seperti, engkau kan nanti tu section lima puluh, tengah kaya yang, tu section six of the interpretation and general clauses. Ordinance Ikariye yapay ekonunda kanakoa kinde meri. Provides the service by post. Enay bu bu kendi. Tekam yata ata yara bitse. Bismillah.
0: Niye kolobadi verirseniz. Te. Ay te. Te. Te mi bide? Yayam.
4: O. Kamarate buri de. Orosibe. Ekanga. Puninga ikanga. Tepe tepe nda uyo vais. Sebu me akur pirin naskaro yang kai mes setani me main. Nda aku ndera no ruring yer ke simon karo te pira di tu workshop na ko yatante ni ka. Kan kan kari kan be te clarification do pa yer te us mong to opo opo te pira apa sina ko tru te pira kai main tim na ko rei kai. Kan a yang ne mal sta bu ngai mai se kerun pirin na be main kai sta bu me Sarangan itu ataupun tawis rana kayu narupunnya kerana tiupan loya, kini terari itu bumbung nak kaya nak iya tiupan loya. Kau terupa, engkau kangen sesuatu kaya sama kebuaga giron derita, bangkos sekarat tepera. Terus diskusi engkau ini kaya, pilih diskusi orang pasi orang pasi esternis sesi kau true kaya, tapi anda mermin sah teragi, esternis orang pasi pipi itu tuh kau tentang kaya naio, engkau mah, yori pun teperaio, senarai terawat tapi pilih diki. Ikuran di nak kata yang netu asli di men section lagi ya kita perkau ya teru atau harut di beji kan. Yang mana kita roy asal tarah nak taruh lo. Kor korapa nau.
0: Korapa nau di sini. Korap. Demi itu. Ah, ibu di jadi kini rum di terlihat tak ada.
2: Korapa tu speak itu berkau pada di isi tangi dia kan kalau cakar nama roro di perasan cakar dia kosak yang tak hantar. Kangai ina no kawa kinkana yara nakiyara ara kangara keke yagi bugin karos pangara pangai hanga to se sakamin pe yantai yare ani tera mai ro taran pangara ai paskaro pe kangana aruna ba ani ta te etara yati beresens beta utea ka to se serang kamemoria te benen e bonnes pare bon ngere sak ka ro ani mera kapi ye pere ye benen Meris kagros pangaros ingkar naro napa tawani tadi tuongoran nih iskalau tega sekian nih itu naro meri kangan pun naron pangaran setting tak rosua atau yang ngai das kandar ngai ya iya kalau kau datang kandar ngai meirum tahu tega pare bikin nih tidak kau gom iya ngai dana pesak tenan roya iya meri iskalau iskatayan kau katayan te suam meiruya kiam ser kau pare ngai ya ngai si Isi kan kalau tiada bahasa ke anda kan tanya, kaya, enak nak kalau nama untuk persis. Nai toh bah, tap abang nua tanya benda nama untuk bayar sekali yang dah, ni kalau ayah kai kurang betul sih.
0: Kurang betul dilihat dah itu, nai toh bah dari, ayah tu persis.
3: Ia betul, kalau nama untuk dilihat dah, siapa? Nampun ayah mana dilihat dah, kaya memang kau nak kau betul terapu, kena terapu, sista kata kai kai nak kita bersa tanya. Maja anda ya tidak iya, awak iya kian lah, kipun dalam tahai, anda kan ya era ucapan iya. Mereka kan ya mengapun kecil ya, nakun kiri terus kan dah lah iya. Maja anda awak iya hari kahen, kan segitu kan dah, kalau tu kau ni bubuk, awak sekarang ada kau ada kahen dan obstit, sekali semua, bah anak bubuk nak kau ni sekarang kahen kan mahirun. Maka nak kau mengapun kau nak kau ke, kau terkata kau ikan nak kahen kau. Agak tu lekuk kita tu boleh cuci, nak kita lah hanya akan menguri. Yang dia kata yang way, apa sekian? Segala kan sekian tanding hati ni, tapi nak tanya daripada. Ia pertanyaannya, tu boleh dapat.
0: Kalau ada berisik, saya tahu way yang lari, yang nak kata anda yang kami meninggal nang. Di yang kawan kau takut di dari tentang kaitan, yang dia kawan kau tahu ye, yai, hai. Tiada rendah.
2: Rabu dah tersebut, tapi tahu pun konon mengorat. Tapi mengai isi kan, macam apa dia kaya kan? Kamu tak kata kaya kan? Waktu itu bayar kematai. Ia isi kan? Kamu kita uroi. Yang ia isi kan? Kalau sekian itu dia kata, ia kaya uang. Ia nang kaya uang kan? Nanti yang kaya tu, beresins pas sekian itu dia. Ia tahu dia nak dia kena bawa dia kalau pun sakit. Kurap.
0: Hai, itu era deh, ya sekian. Saya mengingatkan dari Itu perahu nanu mengari anak ayah kat besi cari bukit nam ambisira kari arjuan ni mana bukit? Karena asing ke desa dia orang yang make research esok orang nanu nam nam kan kota kian tegi buare arah apa yang metenu arah tuan cingki, hai ah te noem.
5: Kurapa dispiko kaya kangai tuan di kekayaan roy. Kaya pa habon siya kami to araw ipapun ni sa iyo kaya pura ba ngayon po nota wong kay iware ka ayami nga iyo nota wong iware ni kaya ito pa kangay po yung pura ti 1686 kaya ti cross reference si enang ni kakawa kinap ibukin na raswa na habon siya karawan confirm pa ipapun niya si kaya kaya buha anya kangay to enda wong yay na no anya teka uwa asya ni busmaya pa ipapun kangato yay teka iru asya ni kaya siya. Apa yang kita boleh memahami, ane 43 1G, ke? Kangai itu airoi na ini nata, tapi apun, apun ni sayu, ane koroi ane 36, ke pure, korapat dispika.
0: Korapat di sate, atau ko kubunong ane di bestens. Bestens.
3: Yung ang ko kakana ari gari yasan ta kin ari api metenu ato wana roman g ke ngana te memba e feu te yana contribution ke te yaite penoti ana tawok ken kaskak ana kaskak ena parents pa kaparan na sinisini ni kawaina ari yan section 36 kana ipo po na onti ke te sa te ya ani nek tumna me Christmas era
0: kora we presence ada ta na ya ne bu bok ba ya yes yak na ya rop te tro aga ita yang kana ko ngani di te wasin na ya na bim de luan ka ro wa inga bi awa ke ya rare ya anu no paina ti ayu pakanu anti ti bira ke kanga yen o ke ak ke kanga isake ake anu no yei ake ak a no yei ake anu no yei ngan saro kon te ina bi meto wana ina bi na uwa an na bi meto no yei ka kan meru ya nai kai ton kost ko ko ta yei ake ngana ngana to hasina ngana meto ona ngana bin na wo ani na bin meto no a nanim pagano anti bira ake nana ye ga ngai ye ake ak ka ngai sek ake nana ye ake ak ana hoy ake nana ye ngana bin na wo ngan ne ye to no no ko ngana bin na wo no no te li tan ta kaita o ya amani ko te li tan ta kaita.
2: Rabe de spiko ro no re da kabene no no no ane re si mo busiba ina kamya una ki ne kabene te ki po ne ne pri meu are yon taro ante anso e da bene e ne ta da ne ramero ro ante te man wara kan te tira aka nga ye ye te te be yanga ran kana ya manga nang sirawa ya manga nang di na ko te te ta te ga na na wa ki te ki pf pare te ki pf aya mane membas sekarang mana tetap ter, awak ni ngaji asih sekarang asalgi tangi dia pernah nang ena koroi berdiri bukan nama awak kita KPF, pare tepot, ngaji ena dia ena koroi berdiri, ngaji ada, ekam yang nak ini naik ayah kain ena waktu ena nanswa, pare tepot dia nanswa ngan ena kibu wanua, apun kau ena koroi ena berdiri bukan kakuruan ena nanti swag, ena akhirin nak tetap ter. Berdiri kanuan di tadi anu waktu di KPF nerunda ni amak orang kaya ni ni punya awa, kan hasilau ayatan. Anjara arak awa yang aye si sebun berurakin nene pen dayin de debate, pas sakit dayin dia pen enan yang dua kubanan di tau tera anu waktu di KPF. Tasyo dan nerunda anu waktu di nang kamban ada pun hanya pun ye ana ino metan ye, naya ye pun naya ayam mana. Time tak kain tapi, atau ayah ibu kini ayah kerawan titana na ansoy ansoy kay ri bukin kaputan to na anawa kita kay PF kasi benedere yo ay ri ro ray pun spangan na ante po ay ari ani bukin na si sinapubusi ari apun dawata pa na ante tau te kan ani rin dinanon te minita ni tera te pe wona ron dare strike te pe yo ante kangana ana ipo kuok ana general direction yon te toka karikira kien te man ka ari ate te fan te ke yamane an kain kain tabi ato tera ari ke rawa ta pun karike ya kain te po ta na pun tairi e pantai ai itok pa na ana ri ta ta kai ka itok kai kai ana toi kai ya sinoria pa diain ta iria ye enaye ye tasfan te minita eri ai sina uringa bare sakana mane te bota nome ta re sakana mane te tau ter pan ai mane te bota nome ta re kain ta kain tabu ai ari irora ana rapata te ta kain tabu ye te sebe beire yon te anwa ki te kai pie ke ta kain tabu pun te bot ka ngai ye ta ka penya me ye ta te beire o te ra run kapitan anwa ki me pe beire me te na ni pe pe me te ra re ari na rien e kain na ye bukin kapitan te te KPF awan en kan nga ira ira eran bo su yans pan te te bo aita bu pa ani me ata ta yan te ki bo nu yans pan te bo te te beben tara ru te spika ta wan kan wan ra ro nu na ni sangre bene ne si ka me una ke ne ari ni bu me awa ni re re ke me ma kan de minita ni ni ka re ke pe me te ke bines ki ko roi te na na swa ra na ro ta ne a amali dia ki ante te ki buei i bukin paiere na ana ka kuro iri kina nun te suai e a nera kwa ka kuro ana nun te suai e na suki na nun pein te pot ne a kain te KPF i bukia te nang members o sipanga tau te a ka kane a kondin i tera ana ka nga si sikon ka suki ei pa ane pa nane a ka kawa ki bukin te ipopo ki on ka tarakin te ka kabungan ante mani bukin ta karikiraki kora pa desvi ka to me ta ta ni so busi te pe kan ra onon na kon te ki bun me pui me kora
0: kora pa dalita te presens
3: kora pa te desvi ka kora pa te ri nda ka isa nda na onon na ka para para na san ka para para na si skaro te ka na ba sa sma e to onon ya na na bun ka ka ka man wan te kama nume no noko nita kapani anta maro ane ra kapani anta maro naro nita suwa kita piwa ipo ni yanga na kima kana tinilita nita tapo ni mokuli tuwa nima tuwa na diki yante ale sate ka yante tana anjaan suwa to regulations ane kande kone nanga na kima kana tinilita pa kena ibu buk kaa ake apure na napa kana hirin patapin nita tinilita aya roi riri kipa erang nanurik kana lore erang nanurik erun jetararu ke kawa kinan yapai te botan namas na konnare enang si suku naru ta inte te bot sakate gana ka inte boto with all due respect ke gana na sakari ne din tante gana ta ya ye ta ye ka na na ko bun magare ke te saka na na na wa ke te bot na ta bun mo ko te tuwan me tuwan wanta ya na konan kan ka sa the organization, the companies, the companies, the corporations. Toan pohan kamata tsi. Sahara utara no na no no te trita. Stau pa kakao ke noran de te kamera me no rike. Stau pa na ipubuk. Yan te tararua ke na na paiti boto na mat. Kada
0: Kurawa business at militante de romo temena mano anvorexion ya
1: paras diga roa e ayo kamurante tirate jan suak de regulations of day ayo anbun kadang kamuran de gabine sera ngaya makana takara suak So that the way account, the accountability, okay? Ngay lagi sila na accountable, okay? Right, this is accountability, okay? Or ngay ka ngay di, chance wa yu, alam na di akin to relations, yay buong alam na, wang ka na, ito karoso wa, yay jiswari, nakad, narikat yari, to constitution, ano na suwa nung otak. Karawakin din ang niyak, sigat na, another ni compliant na suwa nung otak. O, skoroy, ang tausin din. Ngay na ba sila niyak, very negative resistance, ya kan tabu nak ya kan kirimas, eh, as sini ya, ah, anak abil, eh, ah, ni tu regulation kan, yang aku dah ingat, ah, as sini ya kan tabu, ah, ya kan dua, second apa tu dia, pada kal, di, sekarang yang aku tu KBF, ya ya kerja di employee, ah ya kerja di employee, ah, ngaji nanti tahu dia kan, eh, ada employee, ada tahan bangun kerja ni, amim pun, sekarang dia yang ada semua pasal kerja. Te karya yu, ke asal nak karya hari ikat ikat bagat desa mukul, awan sih nama karya asal nama karya, awan tu boleh ia ini orang, pada tu kita faham, hai, ilang waktu desa dia ikat bagat, aduan nak bagat di tahu dia, kita employ, anda ni kapan, ke hari itu kau ini ni kan awan tahu dia kan, awan nak awak tahu dia kan korai pun dah ane members ba. Ana adi yenjeng ka yau retirement, ke? Ay, ikang ay di suwari di ak cherry karo gari. Yukon yee bi kagin urak. Wangan aget kita makai di kini di ak cherry. Ak ti ang suwari nakon ni kama kura. Kaya anya rekang ay ina ti cewu na lau cilik di kano kon ni kama kura cilik. Ino ni di ak cherry. Hari aku ina si set di, ke? Nakagi nari set di jatuku. Rasa di ak jatukan tani, ke? Or dia cari yang ini, ini sih kan dengan tarik dengan harga ber, orang ini kan dia, dia tahu kan, I don't how to make the practical one.

0: Asalkara mangkel lekya. Kosa ki siya ana ro. Ana koro ikan koro ayo kajra kajde kajde bot. Ana mokre na kajde. Sakun koro winara yong yo ana sebe. Si sekarang dia tu bot, pas katanya pak artan terluat tu ya. Oh mah, esnya sih dia nak tahu apa sih kalau nak ini esto. Makar tu regulation, dia pun kalau tu regulation terlalu dia tu bot, kalau sebenarnya.
1: Sebab ini, hati resam luar ini, hati ini dan dia orang lain, jangan bul ni kerja tu mac. Kau itu terikat di orang bersih kekangan yang tu bersih dan meruruyan, anononu. Ah, cerita. Ada tayang nang kami guna makan timnita. Kami pun kan orang kau kayu orang bospika. Era, cerita kai teren kangai, anang kaya makan timnita. Era, pukin tera tera iriyo yai. Agam ini katia kena kamparan tetau teka, karena betegi beef nangko nanya tetau teka memai. Era agi sen kangai, kaya makan timnita. Eka mimi meko ngai kana ka kya ma kan te minita na narameru ron dane unon jau sinte kai atar tok da kai tar ageri kya kunon bukinak sagitan ma kuri asko jek ngami kabinet nin bas e chogan ko kana ka sagamai to yekin ko ro yama kuri tan ma kuri e te te kai tar bu bura banana ata karon ko ni pes age ana bukinak ngami taipirina Aku mimin kaita kaita, pasti nangga kiri ko. Makan karena situ regulation, nangga kiri ko ya itu minit antar dua ya nak kampan nanti tahu dia tu. Tapi aku nana kinde kaya ni, kaya aku nana kinde ini makuri, aku hati roy. Payro ngai, karena yang kiri nak itu minit dah. Orang yang kiri nak makuri ayro, yang teraroy irun poteretes. Kaya asalnya kita bayang kapan, hati bayang nangga kau kena mana? Mana nanti kiri bir mana teka kau? Panaman itu potan nonat. Awak ni tak kerja kena bumbura. Ane invested nanaman itu potan nonat. Ian kontrol nak buat itu minat. Ian ke esen ikut di KPI. Ya kita nang wet. Di KPI vari krisis mazari asal menunda ke kain. Aki kain di beauty ngari. Asal so yogi kira. Esen menaga kain yang boleh ni. Ia rus. Ayo orang kaya nak di AFN yogi esen. Tahu ikan yang baik tapi wajar berikan tiga tahu tepuk tu. Tahu apa yang mana nak kami tu hati terminit dan tay. Karena ngajian bayar ia ke trade buat bayar. Atau ngajian itu pun dia intinya tu andi nak kau ye. Tiga terminit. Barang itu kita tanya nak bukan dia. Ya terakhir sendiri tapi udah ngari. So kita ngaji langkah ia seminit dan tay. Ayer itu apa? Ia kita kan dia nak ajar ke makan terminit. Ia nanti ke beef. Ngana ya punti setara ya baitu brutia ke to ira million te kapen mani parento kin ditai ina koto koto te kaitar ngoi te tau ya ngoi ya rita ku ba ek ka kan na ka kya ki ma kan te minita ye ye ani na ngai kam paran tau te asen ma pio to ne ya ma ku ri boka kan te bote aye ki ke ana non te kan tani nga awan tai yo kira ki mi te ko paran zo ne te meroro Nairu itu buat dan nama tu, mungkin kita untuk mungkin itu kabinet. Oh, sekarang juga, itu kita kait dengan kami tu ada nama roro. Antai ia kami nak bukain na, antai, akia, atai, akia, pun mungkin. Jadi presiden, mungkin itu minit dan finance, kami minit aja yang orang masih minit, tengah orang memang, mungkin ia kami nak bukain tiak. Oh, tapi begini kami ye, ayah ayah yang kami esen royal kita asina. Sejitu tu kan aku asterita. Enak kami dah unak, makan terminita. Mana itu? Enak kami mui pekan, enak kami kiri dina kau cetau tiak. Awan tadi kami pergi ke IPF, saya kami pergi cetau tiak. Ya, jadi kalau kau lagi kan awan tadi enak kaki lagi makan terminita nak kiri dina. Ngaji tu mana lagi buat orang ya? Ya, bayi seni buat nak kerak tingkai. Ya, kerak ya kanga terutai nanti. Ya, oh siang kerak. Nah, itu aku pergi peningkan kan. Enerin nak kote minit. Ita ku pakar kita kaya sen wakin nara kau yang tiga BF. Aku nama kini nama miri. Aku apa nanya itu minit. Ya ita ku pak. Itu tu kau mua. Anak kos teri tayo ya ku semai. Orang bang speak. Luar minit. Tiada tiada menyakarnya kemenulus. Anu luar minit apa?

0: survive the month of Wamurati, the Tagalog, we want the provision to survive. Score was survived, but the Gibir of the Nansanti, okay? Asatay Bang in the Tamakuri, the Bulgari to board survived the Nanastaf, okay? The Quakur of the Gibir, now, the Nan Company, the Quakur, not Dan. The Dan bodies are aggregated. Behind it, it's totally owned by governments. Are you yet survived? Or the sick? But then I sent it out there, and it is here you are not today. On the other hand, I'm not going to be able to do it. Oye, kante ingati, ba ilang involved ba ang altautek ang running of the GBF. Pasak manan tautek at the GBF. I am manan dan members. Iko akuro, saran na rong tautek at the board kayo, meto at the whole of the daddy, sarai, yakibas, iko akuro. Bari, totally owned by government. This is a bite. I go, but to have ye many a dint of them. I send an ye man, but it was a delay than both members again and our renter. Magani, I go into the details of the administration survived. I saw only about happy day did. I'm going to survive it. I'm getting out of it. And that I survived it. I put no auntie when the grab of a well. Me? Ada amuan dan kangan punya kekurangan tentang sesudah tan bukit ada selvai di tahu dia kayu selvai di mai teman naya mana tahu dia kayu entah tu dia yo orang ni nak bawa kau dah ni buat cerita benda kau nak ni kaya kaya jansi ya orang nak kaya ni bukit ahai buku dah ni bapa semua betul tak kaya mana kau kau ni kaya jansi Why you got them? What is your right to go with one? Oh, I'm not sure young guy. I'm sure you don't die, Gano. But it's where he gets invited. I don't worry. Talk you over it. Talk you over it. I had it. I kind of yawned over any area. Step you over there, I get down with issues to survive. Step you over there, I get down with it. Step there, Dimita, and we are out of the way you. Uncle. I think of work with the officials. Saki goes up. Papa saying, get air with the officials. Work, the work, I can't get it. The Mugina gets to be canceled by Ramtova, Papa. But the Mugina gives it, or get it against the bite. I get it. Okay.
1: Hai, saya yang pernah kau dah cuci, demi? Ya,
2: yang nunggu dia, si katan dia itu baru. Orang bos bika, yang hari orang kerja kita bos segitu orang ni kekak. Awas si kekak ya, awas si kekak tengah tayo si kekak. Yang aku bos segitu orang ye, yang hari itu aku bos segitu orang, awas si kekak. Awak ni tak ubah kerana mana kita utiak? Awal ini sangat niya. Ia yang nak kontribusi kita utiak, nak kontribusi, nak kontisam makul. Ia awal ini kontribusi mana nak pakai? Air awa, air apa kat kita utiak? Ia yang apa yang nak kontribusi? Air awa, seti menulis.
1: Kerana di mana? Air di mana yang di makul? Kerana kerakor, orang tiga utaras.
3: Kalau masih bila, kalau sih betul tu, saya mengaujukan kerana mengajar dia, mengakami dia, dia faham. Okay, nak awak disampaikan the point yang orang ini dia terkait dengan orang orang lain. Kami orang nak ini makan di mana? Nasi sirah kami nak ini ada accountability. Okay, antaranya nak accountable dengan BF. Kerana orang punya hak ini nak bukan di mana? Enang ini di mana? Betul di Singapura ada. Enang mana ini kerana anak mana di bawah ini kita pun ini anak yang kita tahu tiada. Terus demi apa nak kangai kita acara nak kerja. Enang ini kita kangai nak kain awi nanti demi apa? Nak kain awi nanti tahu tak? Menteri petahir nak rawak ibu nanti. Akan saya rukunkan menteri usul mengata benda runai. Antara ini kan. account po na kung di KBF. Ano hindi pa yun akay pa sinang din ako, sinang yaya rakang ada business, yun di KBF. Okay? Dari pa rin na rin na sinang kaparapraki, yaya na pa na contribution daw teka as an employer na kundi di KBF. Ibay di the employee 7.5% at the employer arapan di daw teka 7.5% na pa. Yaya na business na pa di daw teka, inanun to koy, pa di employer na pa. The major employer na pa di daw teka, ay di na pa yaya na say, Inan itu terus mengangkat mukarar no bayawak. Terang kaya sekaya kaya. Tapi sekaya kaya kata aku, tuan ana experience anu tu nak bayi itu tuan tuat marah. Ada kemudian tanya bayu ana portfolio diminta teman. Anti tanya kesegiya kamu ati peristiwa yang ia kata yang mohon mengutaiu. Mereka kerana ini minta kata yang foto kamu ayu. Tanya kamu arah betul di the responsible minister. But the point is about the accountability. Anti yang nak gaya apun tipe yang nak bayar yang di nak diminta. The money, ang tingin niya nang nakumain response po ay nang kaya-kaya kayo buking the KBF. Okay? Yara kang ito po, yaki po mo ang ina tiyakan minyang way. Ay nang punin ka na ko, kiti tau tiyakan po yung nang aki, ano business in the KBF. Okay? Ano business, sorry, yakamin tiyakan na business. Maya, na-appointed na ang directors, kaya ka na nataruwa the KBF. Mayan, yaki na pa niya na say, para ingin kita ko, kaya ko kung matala niya sa WIS, mara kaya na say, naroon na itiyakin na. Otherwise, sinang nagputa na yan na business ng KBF, parang nagyati ako kina, parang nagputa kimay na ako. Tawang kung nagkaraya, tiyoti, sinang kung nakiya, din ako na ikay. Ang ngayon, tawang nang murikati, tapos the pricing. Ari nang kung independent, nakiya rin kina, matitaw teka. Yara ngayon, oh, hindi ay, parang nagyayin na panahan, titaw teka, hindi KBF. O ano po kina, eroro ko ikay, tinaan ni issue, matinaan si Zek, matinaan ni Kos, naroon na batuwa na, sila nun ang kay, tipira, ano, tapin, titaw teka. Tinanun, the responsible minister, ay, diminita, tapan. Kung ano ba, di speak.
1: Yeah, I'm going to go to the business. Yeah, no, I'm going to go.
4: Era, the easy can get a party, a canoe, the wrong with the statement made on Nosa, and a cost of a near on the Natai, Yakiranka in the Noti book. Now, my son of a tie, if it's eaten on the Nobis, the Tangility book, but even the finance in Taya. On the Sinagon Josinti, Yaina Kalmanasim. Nan yang ganti point of water bari nak kaya siapa ya kawasan orang kiri pas pa agak tu pa ye I point of water itu nala alan pa eka itu ni nak kawan suku kiri pas pangkuasa orang kapital ya kaya orang mana mana tu satu ini news pa yang kita tanya lah bukan mesi kawasan pa sesuatu yang dibuka ya dia kalau nak nanti bubuk menjawab sendiri masih nak orang kori yang nak habis
1: kerabat tu terus
4: nan yang ganti kaya tenar
1: dia ya kerabat aye te ye yang pun nak vote de sedih nak orang nak main rose aye
0: sebaiknya pada dia cek ke orang ini ekor tangi dan tu fishu dan job sini orang ni orang ini gay ekor ikai si gay aku sak job fishu si gay sebaiknya te pete aku nak ikai the regulations. Ya, kan aku ada makam mereka. Ia already Section 6 terlalu. Orang orang makan tu, demi tu albay nak raya. Nanti aku urakin lagi. Ya, nanti ni di bayi apa nak kira ini ni? Ya, orang di sini aku urakin nasi bayi. Kau kau tahu di makam mereka ia terlalu. Ia already.
1: Ya, kalau pasal Section 6. Tapi ya pun saya nak guna ni buat dan memang di sini aku urine. Itu ya nak di lari, saya nak di ada kontaknya. Kalau aiyah, kalau mak aiyah, the president.
4: Hari itu aku bersegi akan tabu, nama kerja yang tu constitution. Hari akan tabu offices. Terminita. Awan yang kan neskaya nama ni. Yang disuai mau tabu. Anda tu constitution. Ada aku pun kerajaan. Saya kau mengamani. Ada.
1: Prabadi, ya tahu mat terari, ya tahu mat tempat apa tak ya, hari terari. Ya sen, nangan kau di satu meja tu ya, ni angkara lebih rekawai terai, angkara terakap tu sih.
5: Orang orang orang sibuk sih dah, kami itu rata utara tu, tu. Mana peran pakai daya, ya kau tu. Awal dia kau pun dia sirak sekali, dia pun sirak terap bule nak arah bunyi makan tempat ni kerawai tar, tapi uat dia makan tempat ni tak tahu. Aka ye ini ke, yang tu tu orang tu aja, yang anda kita tu akan tu aja, terap, terap terap dia akan kengar kengaruh nanti orang ni akan gay, ini nak roy dia, jorun oyo rap.
1: Ayah, kerap di sate. Aiyah, apa kita orang nangkau kan orang jadi jantah kaya.
6: Kenapa tu? Speaker, sekarang apa tu? Tapi resensi nama kaya. Yang tu, naranu noy. Aitu aku kampun sih tu boleh tengte. Tapi orang menerima itu tetap kaya. Yang tu, tetokuan kami orang tikipuai. Yang tu, tadi, temakar yang anak tu minit tapi kaya bisnes mana kau nak rata ansua. Itu apa? Tan nak angai te, dia itu serak buat dia kaum tebeli. Tiang tiang nang kaum tabo. Itu karena orang keroy te, tebi dah itu minita. Orang pun nyatai ya. Bayang te, teki butuh bi mewa. Orang ini ini imeten te mana bi mewa tabo. Anak ribos segi PF. Ayah kaum tabo engkau ni nak untuk buatan nama ta. Di nanun te arah rapata. Ayah rapata tu buatan nama ta. Ia mana bi mewa tabo. Aan ni dia accountability. Tepun te, tebot dia pun naik, anak pun dia ini bukan dia apa, ini bukan tebayi anak ni kita KPF. Kita kan pun naro nape, tenan bot ini kadai. Parisa kita minita, anak bukan nak kita ni tebayi anak kita nak kampana tau dia kan tebot. Apa nak nori tenan semua, tak kampana. Kita sewi, aikan ni tebot. Ayat itu sebab bayi, itu dono sesepakari nana bayi, itu sebab bayi naik anak bukan dia. Awan ni. The boat they have been there. Ya ham the boat. The yay gente the down there awane su yan the investment. Awane yay in a general direction the minute air in a yay ni po book and upon the boat. Hani snora diaina. Pare tarani teragan me. Dokin the tape on the boat there and I and a croitan and the bed. Oh, and a snorita and answer. Don't wanna. Tawan mie tan kamakuri. Tawan mie tan makuri. Tawan mie tenan voluntary contributors. Ayah saya kita binti di tawtera. Tapi binti bot. Ayah ni senori saya kenora dia ini. Enang dia nak tawtera. Ayah ngai dia sena kerawat di tiansu ayah. Tawan mie di tukar kaykay. Tawan anak ayah tera. Enak anga harun kapakan dia zaman itu nani member. Ayah nak pun kerawat orang baru kat birai ini tak. Apa yang terdakwa? Karena pun nori, pun ni, pun angin, tiang suai kaya, pun tapen tebot. Oh, esen anak makan ayam, tapi buang muka. Bagai tapen, enak kemakuran, takuran anu tesuai. Oh, ye, semangat terdakwa. Senora semangat, nampak ayam ini yang kain tebot. Karena itu kahang tebot, anten aku kena ki, temi ni tapa anu amet esen nunmekinia. Ane, oh karena itu bayar ki. Teminitan tebot teminita, pada ngai esen kata ngai anu amet esen dunia kini ya. Kita tu pernah kagawat bayan ni, ane dia anang dunia kina, kain kita utia apa ane dia ini panai. Orang ngai petenan tahan kamakur, orang ngai awan kata ngai ane pe, tahan kamakur inta kamte inta private sector. Bayi ibu purari ke yamais, nak konte tau utia. Bayi yang apa panai, aje panai. Ayan ni skan. Potara kiye ite tono no ai bahaira sakino rati aina enan jin te tau te kan paroi te nan nan so yan swan te bot rava te te sviga sa busi te bagan na rano no yon ka me unan te ke bun me bi mewa yan na ratira e kor ayan ka benen na rano no te sviga askar pai te nan na roron ka ben
1: korava li den raiter ai san no te Tegas, nampaknya itu begitu dengan terakhir. Orang yang kanak-kanak tegas ini lagi, bagi apa semua ia kerangai yang, bagi apa kerangai sak. Bagi apa semua ia, bagi apa, anak ia, bagi apa semua ia. in abrima awa, in abrima ni mewa, in abrima anowa, in abrima isuwa, in abrima anuma, awa nobi. Kan ye kakan, an in abrima ruwa kwa men na garon na garon ubi ye yar yakan akan dari akan kau kata ya ayat de tesati ya kalau ni cuma na mai peru lalu tahu dia komen
2: kurang pas pika eh orang yang kahsi yang te te te sebab ni jalo yang nane ane aku ni gua nak punya isuah Dikian nere, kah kata naya tu, kah tu potap terikas, mendingan siwo kuno. Nisna aku tati tu sen gak ada tak ayu rai pun deh, sen deh dibuka tenan deh, suwi ke, akan tenang lah. Nasi tu buaru ayu mendingan, akan panai. Kah saya kah tenang ya, jangan terikas nanti dikai biaya para kau kau meyak teru. Hari ini nak arga, hari terita sih pi, arga tenang apa, nasi tu buaru ya me terikas nanti.
1: Apa sih dia? Dia sedang diroro. Berapa? Dusati?
4: Kau ada berapa sih dia? Dia sedang kematat. Kau ni eh sari yang kau kurun tu suai pada kangal ibu kini lagi apa ini lempas dan apa itu tani maupun ini kapan? Dengan IPF. Tani maupun di tautek, tani maupun di private sector, tani maupun di NGOs. Adik pun ni kapan ni, apalagi ni kapan yang di sama maupun di. Nakun dana, disuai mungkin di kain tabui. Jadi, itu apa, aneh di nane, nalun dana isyara kita, toh, ayah istandit, yang bawa kan istandit, ayah kanga, ayah katanya kapan di, kanga, di ibu-ibu ni kapan wari kita, kanga, kau korang korang adik cakap mana, kerana naik bubuk nak kunci, tu sedih tu mana naik biru, mohon cakap ni, kerap.
1: Aye, tu sedih.
2: Aje, masih sekarang mana kunci, terasa presiden tahu bay, tahu punya kau korang nak ini bangang sih, kampun tu terasa kata ni apa na, dia punya kata punya ni bawa kau kunci, ni aku kemudian jemput kau nanti. Untuk tiror, kira-kira, kena imiran tekan dari ngare. Ingin kita kubut, wang apa ni ini ber, ya? Tapi mereka kau, kita bukan kau, kita nama mana terputus nyamet, apapun dia terkibir. Erap itu kan yang mereka tak tak nak terpisah.
1: Kurang apa, sehati? Ayah, sampai angkat dia kena roro, nak nak kau di toko sini ni kan? Nabi ma awa, nak aku onobui, anak tiba kanuan. Tibir. Akan anu ye kekang ayak. Oke ak kekang ayak. Akan anu ye. Oke ak. Ayna kuya. Akan anu ye. Angkan disawaki kati. Aran narabir ade. Ade kemudutok. Aran tibir ade. Ade kemudutok. Ena tiba kanuan tibir. Ade anu ye kekang ayak. Oke ak kekang ayak. Akan anu ye. Oke ak. Nukoi akan ngei. Aran nerbira dia babak. Enam nim nerba bab. Kanuan terbira. Akan ngei dia kangai yang. Okey ak kangai sak. Akan ngei. Okey ak. Nukoi akan ngei. Angan ni. Ya kabarin nerai komite nakin nerbira. An.

0: கோவன் முருகன் திபீர்.
1: Kawan wadah kan tepiran dalam takkan nak angai, pada tepiran yang teman yang kain tapui kiripas kita kiripas Provident Fund 2026, yang agak wadah kita kawan tay an karya kaki, korabat respect.
0: Korabat presence, agak ya seni mui tekos, dalam nanti begitu presence, dan hot tekos ini, agak ya pusmaya kahangai, agak ya kahangai sakit, agak ya pusmaya. Nawa kaya ki, ano kaya kaya pusmay? Ano pa yung rimin? Aiyah, di temen dan di ibu dia ini, Old Ruth Cross Wansi, aiyah.
2: Kurapan Rosie kak, yang sepanjang way kak, hari awak itu pun ye, awak itu buat si petipannya dia, enam musim awam, engkau. Kurapan.
0: Ayah, dia akan meruruyan tugas. Tiada ada.
3: Abre disebut apa pun dah usir sirak, nak kau imbari mina kau angan lepas dia. Baru itu itu rana wa ini ni geran dia nasi sirak. Saya rasa nak kau imbara.
0: Ebau pandai lari. Anak kan mana arwah tadi baru esen dari erukun dari tegasan. Geran apa? Saya bono, saya meminta kuasa itu sekunder hari ini karena kau kaya, makanya saya ni karena kau kata ya, ya hari, ya, ya kamu serawat ya, sih kerawat ya, makanya ya kerawat dia kan kau ya kekesan mahu ya, ya silak, anang, nuri nak kunci tinggal pun bari, enam pun hari, enam pun pung pung ini silak nak kunci tinggal pun, ya mula bentuk mula tinggal pun, jadi, jika kamu serawat ya, sih nangkai, kerawat mengatia, tu bila. Nukunti nga po, ay mas rong matiwasin.

0: wanyang kanye kuna mtokora na meiron to wari tapuri me ito na ke me ro nan nanini ya sa ya kar koi rankan narata inde tairi ka yo tepi me woro ite meni simi ni su ke snang toroi ni wa kina kanwan nara meten program ke kuna ke atangira kina koi yon banani me uri fm 89.9 te banani kini ka me uri tamero ante temon tairi ka pouri ri yo ko er kwa temeton rona yon banani me uri fm 89.9 Karena ini kunam aku tenggiri apa, nana aku jangan pernah nampak uru FM 89.9 deh. Tapi orang deh, teman tayar kayu. Karena itu kita kini message, nak nara, nara Facebook page PPA Mauri FM 89.9. Ya kunan pendek sih kau mereka ini karena aku kunam aku tenggiri. Karena orang raya kena ki, awan deh, tayar kayu.
1: Katanwatan ho yete potan namata building permit and fees regulation 2026. Ipugure yete pota kini makuri ipugini makurian karikirake okati metuan korakora nikawan kami payasan kapata kiron te cabinet the building permit and fees regulation 2026 ina nantipi metuan asun teririki ayo. Teswa ayo ikatiyaki bugin kami atatakin paika akainan wakit narunto wanapun arun pokunakangan karikete kariyaya ibugin te makurin katetei. Wawa te pakamane ibugin kariyakan am katetei. Tenua arun suwan am katetei. Te kawa te kasuwa ibugin na kiran nanun suwan te katetei. Tionuwa na makainan ni kongura. O ni kakatawraya yung kai ya korawaki main makulian suwan te katetei ya po. O ilakini kanwan te swayo. Tukangurana kaya tepotan nami te kairaki ironna nasim temise men nararapata a quality control and inspection division. Inananda in tukangura awa nasim the quality control and inspection division ana makuri metahan na pepe kampana ni kateitei tahani makuri ata kateitei tahani kurutami anami tatitaw teka awa tapio wariki ni kaparapara takay ni pehireyo awa pautuhan takakatawroy bayanay raswan takateitei. Imae karawakin takateitei o inapundiay tepotan nami takyo koraki aki anak katetei panatare pa yey kainan wakin takariyaya yon wakinan ay kakatetei ikakawakin na pepa inataki roya tepotan nami tapaya kikunaan wakin takatetei nakian takariyaya ibugin nungurungan to kangurayo o anapunpe na sipa wakin anan an official Facebook page mise o ite mise website on tapi wari kitapan kangura ibugin nungurungan na pa ni narita kime anasim de mise at the quality control and inspection division.

Kona me orin tita yega yo un koi tete ei e kona ngaroana ina pe me yeta nam reirio I kana. Awa yo un gandiam karakin ka wa mestu ibu kim un tita yega yo. Au gandani nga pokata roi kai me ikande ke, ma yere kest koroi, pa yumi tita yega kimen, ma yama kina pen gandiam karakin ka wa mestu. Ram tita yega yo ngai temetan moni simion tatir wale nakarakin akoim. Aguar, kota roi megan. Senang wak, metai ka piru roke, parimi, oh na kiri ki roi, ongora. Di tapa tu wana yon Amerika, oh ha me ka yei ta ngaya ten a den, me buona e nei nomi. Hapu nei na siya te ta ngayu e ten maane, ayara na pien. Pien, ay pun ni mewa ngkaya na riki ni mew. O ipun rang ni meru rungo ni wana wana njereire. Anakaru pien na riten na den, pun yei na ka nganga, pairang ini ki ni menging. Awang ini tay, ena pon dia ini mui menging, pekai nana nongkan aja ke mui ini pongina. Ani jeres dina nongkan jere ini nami pun tay ini erang ini keke aja ke mangai bukit nana usuwe warere kayu ki. Wapun ini nana business warere kaya pun kagaroy mentiaus. Tiaru aja kapu nako ingkan tay ini kapu kini aga kia nako nerun te pizza. Tay ini mui nama ragi tike tay ini dessert tay ini kapu ki awai tapi warik. Nika tuai ngapu ngaya gitu kiti ini ani nami. Nusin swang nasi nari pin. Payane tepo ni teran dono wante ngapu payangan nesta. Aya kapuki, antai main di skopa sengkai ya puni mana anarei ini pun takawa ya mereka yai, atau ti teran nama kakiwana mana yaus. Ani katuan kan yoki ni pen deirei, oya ni pen inga ni yai mana sana. Oya nas tu oya napa indeirei, oya mangan konan mangan punu puki ani kawat hari kita napa ita peuaki. Apa numan tu bobor ani pen yang oni yai ni nami puki mana sana pen. Detai tu wan angkani, oya roko ti tanui meti mereka kita suwe korakora iron ni yai ni nami. Temerak ini dasu ayu orang ayah pun istana pendek ini men punga ke memainna, ikonan rokok tawat pungina, emang rokok tawat wapungi mina, men tetai ayu.

Oye, pues nadie roco me raquenda son de yeni no a mí. Me entiendo que yo un caño, cuando ya era indiorigi, me raquenda son aquí. O pues si me en la nada es para una red en natin. Y no con el macor en tetapo en caraca. Oye, pues suena veo que nace en arepien. Oye, tengo un gante de yene yo. Y era un gano un no que quiera ir de me raquenda su guayo. O este bobo van a ganar con una ría pues nadie corajo. Oye, pirino con me raquenda su. O con este bobo me y me huye. Kang ayerun ni yata abe ipe son ruo me tau kang antiaru arisi tevo kang ayun tiak ni me tiaru koiro we kang ayan ang tangiria pa nangiria na ang ayan tita yeng ang ang kiaru ko merak ina son ay mando kora kora uwa pun si na kora ni me tan tiak ni ang kie pa yapun kona ak ay yaki yaki ang kanin tiira ke nanag ingin nanaka ay yapun si na ko kanin na kon tuon na kora kiro kon tuon na kora kie ni yu ay na kon nebe tita kita ay yasu wa kin kanin ron tita kita yapun sa arun na nasusu wa roy tita kita ay yata kon kanin na koi na taray na ami Kona mengawal kini ngapung, bayar tawaran yang kandi yang minum susu. Mewaika yang bayi nora kini mai bukini bukan merakin nasun. Hingga yari, yana yang bayi nora kini ye ni nomi. Oh, ini mengapa tarari kita tahu kita hari ini kaya ngapa punya itu ini metan kita tahu kita ya keroy ya kiri. Oh, yata kung kandi inanu nani ye. Yerang kaya ye unam yakin upaya itu paya. Yerang ini kandi yakin nana kau itu tahu kita. Isukiroy tahu pun nak ya. Ya kaya ngana nung nakon minum susu ni ngapung. Hingga yang kandi yawa kiri kaki nakon muiyangan. Oh, yang aku nengah karoi kini makuri tayar nota, nana kapu kaya ki awatanak. Orang karoi yang kaya metik kaya ki pahari ayu, bentukan nana penangan kari kemana ibu kini pohon meyuiya. Ibu nak men, oh, yang aku kandian nasenari pin men nana riri. Oh, okin nasenayu setiap me jangan cai nayu kangati, nama kini nanti merurung gaya orang ini kuku kurei non orang metan nasenari antai tempien. Ya kaya kandian karoi hari ya kita kini karoi ibu kini nasena. Ibu si yang nak poroi naseno, itu pukian kaya sakia ki. Itu bukan nasional ini kalau saya main eh emosi rawat utama ni mesu. Oh ini na, yang ni yang nak puroi, yang nak konumasi, yang mengapa peristi, yang mengapa yang waruni karena nak petira, karena nak konde tahiri kiki, orang itu betul betul ni ibu kita nasional. Oh yang ni kan ni kanga yang kini tiada ini yang karoi yang ni katuapung. Oh yang kan ni bantu pun hari ini na, oh yang usma kan ini no, ini karoi tapi nak kiki. Ikarawa tapi na ibukin puno anasin ya kata urawa kana iyo kata uroyo niya iya imu inangkani kaya anak ko puno menasin na ay angkani ya kata uroyo na kapayang manangan ako nito noarak yero kanto noarak ni yeni ni noami yaya bitya kinkan ni ronde toa kita ay yana kung kani nte kata kan kaya tara ana toa kita yata kung kani nte toa kita hari na koyina noami na kumita kata kapanang meru urawa kina imu inam susuan noarakim ano yiri noami yaka tutu haso na angkani kiyo yata kuna pa ay ani toa kita yawas na kumina kiyo Orang kita raya juga orang kita itu, ya kita kan kan itu wajib itu kita ya tak nak kau ini. Yang yang sana sana kami nam susu nami, mana kata ini kapara para raya nak kau ini. Oh kan tadi ngapa kau naiki takah? Kau naiki karawa bawa kau ini, mereka nak kura kura kau ni karawa ni yang wa raya itu bayi aku era, ya kau nang dia ini karaya. Itu raya mana itu kita ni nami ya tak kau nape? Tahu kita, tapi aku suangai pati ramai nak susu. Enggak jadi kan kan itu kita nak kau ini. Niminam susu, ayus iya iba iya itu kapu ayah sendiri kian kapurorom kian brain. Oh tu bayi hari kengan dia pa, itu kapu hari iya sendiri puri, entiaru hari puri nari iya poisin, oh iya iya kapu tanah kengan itu poisin, kapurorom, oh ni kare kate kengan kengan dia nak kau. Awan jero ibu kini nariya gitu kini doro kau rom deme merakin nasu inonin taya ikahanap. Mengkiru napa kau kami doro kau inpun ditaya rema doro kau ini merakin nasu. Atau angin kai sakam yang noyo atau asukonan kakayari kangan yang main yang napuri. Mere ibu kini naio, inang kosda meten no kawa kini kau imnoami. Papan lagi katu kaki nora kini mere. Ayarang marere kini piamtai men nora kini maiyo. Giyang maiyo ni noami, oh yes toa kiki. Iti oh yunga piawari na, oh itu ane meten no kawa kini aman tokora kora. Kai yata ya pa. Yarang marere ki anatai dari ki nasenari pin, oh yarang ina rawam ya pa, aitira arun nasen angkan arun apa ya kita na, oh yata kungkan ya kope sen dapat itu kita angkai koko angway ani, ya koko nani pun kuasa roy, nusuangai roy, pakangan men dari kau pung ini meu, nam katau tau, paye nasen uai marere ki meirang tangiri ane koroy bahin kapean ibu kina, imain ya po hotel na, ime tarandan itu kita hari ki ya suangat ya ina yo, nami kagukurai ko menasem ina non wawa teuik. Angin yang dia tirakan kan ini ye, itu apa yang ditolak itu ayah kerapa, oh ya, sena kau nak kau nak nakah, oh mentera kata kan nak kita kerongwa, engkau iya, tanya, pangai ayah pun siwu waktu uli kan tanya menausu, ya tangin tetap karu ini nak nakah, oh aku ayang oki, yo kira mungkin ente pakan tayan, oh yeri kipati orang yang kanga yarun dari apun rokan apa ni korakoran orang kena, oh ya kerawang kan ini ni, oh nakah ini ni, oh mentera kita kamma kuri, ya pakan tayo ayah kita.
ribuna. Oya swanga no ami batera eriki rona. Oinga yangan deria kapara parai pahin kapene niye ni no ami na konten natin. Oi kapara parai na nun tetangi metena no kawaki. Oya busi yangan de buna pahina ke iya hibukin hasna. Erang dua takin tena no kawaki to wae atin no swanga buna. Sina kakaya eriki to taki te apaku aku payongan ne aku merurum. Wani ye yapun kosari karau te akan kaya era. Yapun san karawin kapara parai na koina. Yapun kiki yak ngan deh ye ni, ni no amini korai istibangan ibu kini nasdina ina nun dana pungai kata pun waripung. Kau hendak ikau kata tepai tu wana, nak kau nasdina. Akiapa, yaro kau tuwi garai muina. Ayah kini ngan deh tein mana tempien. Oi peni piri napa yang ngan aku nasdina nandarun nari pun kakarai ane katua pung. Memang deh miming kia ro, ayah nuar te mana tempani. Epa ina kangan te kunika ye marai raya meng naina. Oh, epa ina nabe tuub. Ayah kata kita kiki kanga pahai yari tahu te tei epien pada ye nuaya. Aria kata ke pepe ayo ane iris tenana. Oh tu wai pen ke nora hari. Oh ya kape isi si ane pepe nana kon nora tenana. Mereka wai kala pen wede ya tamen aria atin. Pen nama ikai. Oh tu wari pen ingan dia tera tamen oh ya tak kuna pen kai. Tadi antai tu wari. Oh tera ya karoya nana kon mami. Iri orang pes tu wai ya itu ke yon dapatan mami. Ike iya kin tete. Naki kau tete nana kawa kita wari atin. Naron nana poro roh ni iri ni nami nako ino ya tak kungan dia. Taranya nasibu. Memainya na tete. O yaanua nunape ni nami. Kienora nasina. Yaanua nasina. O ya kataya ni katuka yoana. Demeta ni merurunga. Yata kundani. Pien nasibu. Nako meikai. Ibiri pieno. Yana kuni kawara sina. Na arivye nangka yoan takaini. Mienu yata kunape na koina. Mami. Yera nga yanti kipepe. Paya ikamne irom. Yaya ngipu nangkawa. Titi ya pieni. Kipari pun mwari. Yere kiswa ira mwana wana roi. O ya kaya ngangani ni yere. Nami na koina metepanani karaunano. O yata kundani na kondasina. Nasib saya monte tangira kiro saya tempien. Pahai kata ke bebe ayah kai. Pun pangkian susu. Ike ya kapien no etak. Di susu tira. O etak ni yere nomi na koina. O kei taraya nasib. Isu wa kin kai ronde toha kita. Imain mananga waya kandro. Taraya nasib. Ina mananga mami in tetangia waya kwa. Ongkana ina ko nasib. Onda pun rangi ni men nyon te men ni mananga. Irangi ni kiriari an nuki. Ngayere kakawungo roi nasib. Banda suango te peyako nakaroya. Taraya. Paya kita karoi bukim kuan nerun tipu kakim mewasa kakin nam kaporoi. Nabu pasti kon tetanya yo bawa nak iya kende iri ini kon karoi. Paya nabu nagi angai rari kim ne karoko ya konai kawai. Awar aku nangis bahata yang hande. Paya nak iya. Itaras nena titi ya bi no ya tak kunai. Mami, paya rangai konang manangan dia lagi ne manangan yang nang men. Bukin tera. Eke ya kane iya yo ya tak kungan ne nakon nasna. Paya bukin angkia paya enangin roko kain arama kiu men tetap hari. Metai rarome. Pada pun kakak taratara kau menteri tapa rendah nak kau iai. Iai aku ini kakak taratara yang mantio mahkan nasib. Taranya nasib. Engkau aku nuran ibu ira apa yosi karawa ina nanti tayar yaki angai iai rari kim. Engkau aku hataya nasib. Pada tayar ane angai ika taratara engkau ni menteri aku ini kakak taratara. Ayo mahkan. Oh ika taratara aku menteri mem. Angai hari nasib. Engkau naeru napa ero kau urung aku urom. Aku naa kita tang. Aku naeru hari aku naa kiki iai. Pangai engkau ni nata taratara aku menteri tapa rendah ina iai aku ini kakak taratara ayo mahkan. Oi tangiria pokona ke yakin amre irei panteta yero koi kawa yei aire ki ampie ba bubura onga ingande asina au tai roi no ki hanena koi onga ne sa kukure ina ba banki ere ki amma kuri wa yare ki kawa yam na bunte ba yera inda rame yakin nankai o ti ti yari tara asina no etak ha nana nas dina u ona no ki rarwa wa kona ta ta tara imen nam ta baro mena yei nam kain ka tara tara yoma ha oni yere sina nanga yero yanya na su kona mwana mwana Angkanya ngan ika taratara, aku nata yang angkanya by Yusni Wirara. Me uringa nasibu pangeng ke iana kon tetap hari. Me uringa ke mau tangira ke miro pun nak iatu kena. Oya pun iri rai na pernah kon tetap hari na koi ayi. Ita wa bayi senana bien. Oiro oiro ni jenana kawa, kimi heta kon aku senana. Aku heta kanga ngan senau. Naga kukurai ko. Ko nana kon tetap hari aku kain danua kia ayi. Am tapi nama kure aku kain danua kia ayi. Angai, nampun kapiannya utai ni kapa aku aku yang terai ini, bayangan ni, yang aku andeki aku piapa, ayah tanya nak bangkan ni, pokok nangoki. Wasenan aku nang mana mana nasiu, ayah kapori angkani menasena, ayah saya kaira kena angkan itu waripian. Ya pun tera nasena ni ye no ino amingi ya kaira kena. Etapa, itangiru kau nasiu, aku pian, istera sena no aku ingat, itangiru kau nafestenau. Pun aku ni pian nane, kaya pun titi esway rang mana mana bayar pun warirek, ya kita hari hari, ya pun tera kapiannya nampen tay. Nikapu mesenana. Ibu serawan ino ami ni pun tetapi rigi napean. Ayah sekupian ni metamian ada aden. Ibu ini pun ino ami meirari kia. Awa apa ni nipita kipai ni kapen? Pai yang kita setararuai aruya nakai. Diri rigi rigi muina ayah maing nak konde keras rigi muina tu awa apaian. Ayah pun unun napean tahi nak konde sariri nakoi na. Antitai tu awa nangkan ya tak konde sariri. Pian? Kan nak kami?
Yeru ko bunda kena pe unan data uroin tay na ko. Kana ko rokum tiri iri ipehere kare kam kapuroi. Yaki karawa kin kahara kiro iram. Ipehere kare kam pekin de iri. Was tibu na ko bunda kena pe tete pete. Ida de tisari iri naruna arege na konto YPN. YPN ni tarah tisari iri me betana. O waten tiri iri apen ni ngare. Konto kin detay wanya bunda ko negere tisari iri. Pin? Yang asin nampak nama roro mengai. Tara yang kana ko kin kai. Aku naswang asin nampak yang roro ikai ni ngapo. Ayo anda tengah ni yerit sari ini, kyo ya kaya kan kantu wari pinu ya tau. Aw sari ini inon karau tiaga pokok tas tena wakia tena. Paya nak kondiri diri kaya nak kau kondan tapa ni maguri ayana daruan nak mekai. Oh esuangai paya nata tarai nana kai ni katara tarai yo maga. Men nana tapa ri mena yang kai. Men inon nana kawak besuai men karau mana nana tiaga ri esuangai. Tu ya kan maninga tiagau. Oni yerit sari ini, pajera nana tiaga tena. Oh ngai yang kanya kaya. Paya tak kus tena pa. Anak kani kira kan nata tarai. Pun kau asin ni wirara, ya, oh ya terangkan di sana pun tuin tu esuang, nimis, ya kos, nimis awan pun teraya, yang kau sana wes kakai, awan terah tuin tu, ye, yang wirara ni mami, oh ya kipi kipi rakin kandi titi ya, iwan aku kurei, kias panwara ni wirara, payah kau asih karawa, mana yeri nasari yeri, ya wotang kandi ente payah kata yang tiaga ni titi ya iwan, ya taya payah karapaya kena kau ini tiaga ni musrawan sana, oh ya pun mana kai temi yang wontang. Payata ya pangaya bunda kes nan bien are ngaya ya gari ka pere gari kana me akita ta roi na ngon tere ireni ka tua pung ya kasu ka bien ne yede sare ire igi o kon o hi wingere na koina o eta bien isigi roi pangaya yong as denam akita kana na payata ya pangaya as denam ena kon deta ba rang daro ana ko ke menna swango ke ya kinam de ire bukin sinam payanga ne kukure o wayana ngan ne rondi tin mani ya bien ina nan na ta ni mondi nan Aruna mi anak kuawa ibu kinsina nari, tapi bayana kau ni makurin tetap tuwan. Awari apa ni karika angkanya na, keke ya kemaga di tini mana yon teriirei, ni karawa ya pun pihani roya natai men teriirei, hirika na piye paya pupura, ayari ke kapayana. Imuin nani ayas pakota kiroi na kau ini tu kuawa ibu kinsina na, hari apa ni kami ni mustrawa men temiawei. Untuk kinta karaki, ayak aku purai paya koro bukinda na yang utisina hari ina kau nasina, hari aku men dengan nate kaunganan, paya nak keke ya kena kau nariirei. Oya karawa rois tu bangana ni ye imain mustrawana. Yangan nasina de hope. Baya na kona anu wakina ku. Nika kura bukinda na kantani. Owa ya hanyan kan nitu gina rakarakin titayri kayu. Karakinan titi inmane abien. Me ni wirara. Aw kantani nga payo wa mesum titayri kayu. Payo mana penanam lakon karawan nam kapenin kona. Inanan yang berdiri. Orang pergi ke nomoran, mahu sekarang kita tahu dia itu, mai di metan monis Simeon tahtiru. Enak itu kerana kita nampai dia itu, kau nama Surai, masa yang kais pun aku pergi entai nana payu, nak konting apung, nampak kerana kau nama Sabo mo.

0: bak onarin ni naman na napororoy Vodafone yon de tata.
1: Ori ang kayo wana. Star 3-1 o te pogi. Ibugin ka rin ang te pororoy.
0: Te pororoy te pongi na uwa te tara to wana te kikapais. Tenua te tara to wana coins o no wa te kikapais. Awa te tara tenua te kikapais. Nimewa te tara to wana te kikapais. O no wa te tara tenua te kikapais. Wanua te tara o no wa te kikapais. Owa te bina to wana te tara wanua te kikapais.
2: Ima te roida. Korna pa. Korna pa. Kwai te u. Kwai te kome wea. Kwai te terika. Wonderful.
0: Orang di nama Haina, wapui tetara onowa anak kita pai. Senepui tetara tebi mau onowa anak kita pai. Oni nepui tetara tebi netowana anak kita pai.
2: Kupantau, kupantau, kupantau mana bang?
0: Di nepan tu ne. Esen itu yang bororoi, enak tahu wapui meruah wajah sen, kita mekapai. Oh yeah, senyap tuan aku yeah.
2: Yang mana?

0: Oh, sedang gua ke mana? Nembang gua ke? Sedang kena kau tahu nak kau darah sponsor sedang orang mana kau nak dong orang.
1: Lau di mana ikut tak replacement? Di mana ada tapi ibu kia ini awak tanya ke? Ia anti bima orang untuk diri kiri kaki. Hari ikhina ke narana itu domestic violence child protection and sexual offence unit. Kita kau ada di kena di CSU, how many money na gikana kwana? Amne mewa kente ta yei irunte yuwen, women. Ti yune cha yu, inanunte ikota gina presimen, yei tapena aerangin kakawake. Ibugin karawan te makuri, nipopogi, kete makuri ni kameramano. Meimien dikin makuri, ni awa na konteini o teatei, ake aliposina gina konte ikota gina presimen, inanuntae ka akakakuru. Ilarikin tapena, ibukia, aine, awatei, oi etapena napa, tatawanimi ke kawakinan longrongo, ake, ke, anatata te polisari, akarike meirun, te pota namata imuin dokoya, ikarina ayatangtang inanonipaya, policeman, narunnaikai. Pure, ake arikin takawai, pure, ake ariki yan te suan kapurupure, pure, yan suan takamengin, awa maisireke. Mentetaya yu, awana kongora te units, ei, enabuputo, bikiyon, tiota, nikamenomeno ware, imanimea kiyan tira untemuyenga, et, 2014, ayara na kipa te police safety ota ke te PSO. Ato si nasisira ke mua pa, tira te police safety ota. Te police safety ota ke te PSO, punto ota ni kamenomeno, meiro wia policeman, yaani makaya ndesua e tira untemuenga act ke narana imetang e te Family Peace Act 2014. Tota yo, puni buki ni kamenoan chowamata, mentaka nganga, meiro ntemen nariya ilikiriki na mengaya, ari ikinagi yaan desua ayo narunnaikai. Tepuni mere, amata ke atakataka ntanga nswai mereki, karo ke amata akiyei tapiei bukin teatei, amukuraki yan titapitabi ndesuan ke ntakati, te amata riei dikirike mengaya narun tekapean ke amtangira, amata ke awwayen meaka ndetapu esito wana, amata ake awwayen tararuaki, ndemayenga esito wana. Mani njio tayo puntipi mewa tepung megeta. Inakang arun deke na irom, isiko na ndike na koyo ame take iya irikirikeya, ake asen kaparaparaki, ake arota ki mani makuri niyo awa, ake amaniwea ki yantesua, etiraun temuyenga et 2014 narun naikai.
2: The one, physical abuse. Temakuri niyo awa, ari irikireke me kamera kakin rapatan tiyo ame ta irun temenna, ari okona nesumina. Ke okona alabenda kiyo sumina, yon tirapata. Teka wowa, sexual abuse. Temakuri ni yawa, are irikirika me temakuri ni tanga ko naro naikai. Temakuri ni peipuwa ka kentautau na kia tekariaya. Teka tenua, psychological, emotional abuse. Temakuri ni yawa, are kona anrota hanana mekin tiyo ameta, meimuin manu yakin teka aikakira roi on nukiyuki. Teka awa, te economic abuse. Temakuri ni yawa yo, irikirika me kapunga na kini puwa ka temani naro nari. Yakapiani ya tesa yawa, bukin kukurei na nsi ngaya, awaya kitawu ipuki ya kaina na usu. Aika ingana kami etata, nganaro na payana ko tiyota ni kameno meno, are enangana ki tesa yawa, irom de bracement. Esu wanga ki mena naro nari yuspa, enakira ka yon tepu imewa tepung. Tesa yawa, yaki katawa ki payana ro kontitabu, are emena yei tesa kanipuwa kaki, kiti ameta are tangitang, naro na ikai, ano abis, anau so atapuri kia kia kakamene na ite saka nipuoka ki pahana tapu emenu enaki korawati makuri ni kakameku enaki korawati reitaki mengaya ni kamene na ipahin reitaki narunti tarepun ote social media narunti mesinsa menna kirakin nanun naikai ohena kona ni kasika ki testa yu awa nanapure pa eurua nanun tiota ni kameno menu ayo ohena mengakarina ki pati keisa hapo pa yasa nurua tiota ni kameno menu at the police safety order eran kakawaki ya kona atayana piangkoi testaka ni kameno waki pa imaini koron pungin tiota ni kameno menu ayo ako kona ni mga okira tiopis ni brisman ya nako wakani mga ibukini mga karikian tiota ni kameno menu wari yoana riki nkanarona pakupunsi kuna pa ni mwinga buwaka hantangiri ya riki pa inari isina kwa kameno wakim tiota ni kameno menu wake imuina riki hape ni ndeke mentepotake ni kapuwi ibukini kame tata wakani buwaka kion tiota ni kameno menu at the police safety order tariponi ya nanamba tegotake ni brisman aika haki kapuwaki aikai pondriki police station tenamba eto wana ruwai wakia pikini pio police station the number at the one arway wa wowa police headquarters number at the one ataporo wa nua at the one arway wa tenua kamdrapa osnepen indikiroi.

0: Quando meu irmão me entrou aqui, o telefone meio?
1: The
0: sexual abuse, yang tesua terawan the male act. Ibon kabar apa bahwa temakurin yo awar ini kerek temakurin tangaku narun naikai. Temakurin bayi buah ke tangaku nakia takariaya. Ayo korawa kiron jamata ayya ini kerek na jamata. Ayo korawa kina koi na temakurin yo awar. Es ke kairu. Ana koi muda katikra.
2: Setahu orang yang bersemangat kata telepon.

0: Ora, meu irmão, André meu águia, vai dar bom meia?
1: Nau di mantai kotak di placement, di mana ada tapi ibu kia ini awak tanya ke, yang tiba mahu awak terlibat di kaki, ada ikhnan narana at domestic violence child protection and sexual offence unit, ke kau ada kena at DCSU, awak mana mana lagi kena kuana, am ni mahu awak entah tanya iron tanya women, women, the unit cayu ina nanti kotak di placement, yai tapi na orang ini kakawak, ibu kini karawan temakuri ni popogi, kita makuri ni kamera mana, mai main dikin makuri, ni awak nak kunci ini awak tanya ake ari posina kina kon teko ta kina placement ina non tai ka akako akoro irarikin tapena ibukia aine awatei ai etapena nape tetawani mi ke kawa kina norongo ake ke anatata tu polisari akari ke meirun tapota nama ta imu indo koya ikarina ayatangtang ina non peia placement narun naikai pure ake arikin takawai pure ake ariki yan te suan kapropure pure yan suan takamengin awa maisirik mentetaya yo awana kongora te units ai ena popoto diki yon jota ni kamene meno wari emone meya ki yan tira un te muyenga at 2014 ai arana ki pata police safety yota ke te PSO ato sina sisira ke muapa tira te police safety yota te police safety yota ke te PSO punto ta ni kamene meno meiro wia policeman yan makaya ndeswa at tira un te muyenga act ke narana imetang at the family peace act 2014 tota yo poni bukini kamene wan chomata mentakanganga meiron temen nari ya irikiriki na mengaya ari ikinagi ya antesua ayo narun naikai tepuni mere ameta ke atakataka ntanga nsua imereki karo ke ameta akigia itapie ibukin tiatei amkoraki ya antitapitabi ndesua nke ntakati te ameta ri ya irikiriki na mengaya narun tekapea nke amtangira ameta ke awwayen meaka ndetapu asito wana ameta ake awwayen tararuaki ndemayanga asito wana Manin jo tayo pun tibi mewa tepung megita. Inakang arun deke na irom, isiko na deke na koyo ame take iya iri kide keya, ake asen kapara paraki, ake arota ki manu makuri ni awa, ake amani via ki yante sua, ate raun temayenga act 2014 narun naikai.
2: The one physical abuse, temakuri ni awa, ari iri kide ke meka meraka kinda patan jo ame ta irun temenna, ari okona ane sumina, ke okona ane benda kio sumina yonti rapata. Takawawa sexual abuse. Temakuri ni yawa are irigiri ke temakuri ntanga ko naron naikai. Temakuri ni peipua ka kentau tau na kia tekariaya. Tekatenua psychological emotional abuse. Temakuri ni yawa are konan rota hanana mekin tiyo ameta meimuin mani mekin teka ay kakira roi on nukiyuki. Tekawa te economic abuse. Temakuri ni yawa yo irigiri ke mekabunga na kinipua ka temani naron nari. Yakapiani ate sa yawa ibukin kukureinan si ngaya awaya kitau ibuki ya kain na nausu. Aika ingkanda kami etatang kanaro na payana ko tiyota ni kameno meno. Ari enangana kite sa yawa irom de bracement. Eswanga ki mena naron nari yuspa enakira ka yon tepu imewa tepung. Te sa yawa ya kikatawa ki payana rokon ditapu ari emena ye te sa kanipuwa ka ki. Kiti wameta ari etangitang naron naikai. Ano abis, anaus o atapu riki aki ya kakamene na ite sa kanipuwa ka ki paana tapu emenu. Enaki korawa te makuri ni kakameku. Enaki korawa te reita ki mengayani. Ni kamere na ipahin reita ki naron te tarepun o te social media naron te mesensa. Menna ki ira ki naron naikai. Oena kona ni kasika ki te sa yo awa nanapure. Pa eurua naron tiota ni kamere menu ayo. Oena menga karina ki pati keisa ya pou. Pa yasan urua tiota ni kamere menu. The police safety order. Erang kakawaki, yako na atayana piang kwa ite saka ni kamenuwa kipa, imain koron pongin tiyota ni kamenu menu ayu, wako konani manga okira tiopis ni brisman ne ko wagani manga ya ibukini manga kare kien tiotan kamelo menwa riona riki kanarona pokopunsi kuna bene muinga bwaga hontangiri ari ki penare isna ko kamenwa kim tiotan kamelo menwa ke imuina riki a bene ndege mente bota ke nikapowi ibukin kameta ta kanu poka kion tiotan kamelo menu at the police safety order teleponia na namba te gota ke ni brisman ai ka ki kapowa ki ai kai pondiki police station te namba eto 1RY wakya pikeni pe police station the number at the 1RY wawa police headquarters number at the 1 taporwa nuwa at the 1RY wa tenwa kamrapa osna penin dikiroi

0: Man, there are the Renewable Energy Regulation 2025.
1: The Renewable Energy Regulation 2025. On the Roy Makuriana, Iron Nami Pota in Makuri, Ibukin Makuri, Karikirake or Hatimetuan Korakora, Ke Mise, Nimangana, Adetabi Bukin Pavarian, Metaruan to Korakora, Ke the Energy Planning Department.
0: Mendiswayo or Irenikaho, Penanata, the Rome, the Buddha, Lambda, Ramata or Business, Narabataika, Warenaki or Communities, or Tabun Makurina, Narabata Narunikabani, Patakai Nipari, you Bukinikafuana, take a Korakora, I can't be better. Daran to kolaborasi mentai, to kolaborasi mentiang, oh tapi wargi. Ada yang ni nama tengah tu, wajib kolaborasi. Pa akapel dia antiswa, pa anerian yang tahu kemui yang lu demise. Nampangan ada energy planning department.
1: Yang nampet swa you, awak akapel dia kau mentan aku, akian aku kuri karikira ke yang kolaborasi aika. Aki pepene, pa anerian karikira kina kia mentapa ni makuri. Patan makuri itu kolaborasi aki pepene, men karikira na yang apa iki aya license.
0: Nenek iran dalam tetua you, oh yang makan tepat dengan makuri. Ika tu kuteri yang kasuan ko ya nage agi da kanon te suayo yaman
1: kam ko nande ita ki nahon mavisin mise navante makuri inte tarbon nampa
0: ono watenu age tenu age to wala wo age a isua au age wo wala no wat to wala ruwa wo wa yaman
1: kende ita ki nahon de email address registry.cst@mise.gov.ki
0: andaba ane mai ron de sabarbok de mise wa pang bang

0: Klok, an kan nisa na kon nara. Al sirak, may maina na nakano kote sirak, isiyo kan using kami yung itante. Kamala atarari kami iso ane ane tinipin na wo. Ipugin tiyan si sirak. Napusing kami na pa minita. Kamterana pa nanti ami rule na pa ane abu ime awo. Rin ugin na pati te kakaan tinan sirak. Ang nera kampun kakaan na vera ni sirak ya hawaki tuob siya na kon nariyaki ya ikwa uray na ti sirak. Nang kanakongan ni kanuan ti tinga po ngayon tumuan sirak ani mataran tinga po ngayon kundi sirak may kundi sa di diba niya kalinek may iba yan ya wala po Pedro at Anipor ti sati.
1: Pote parang kami ulo ngayon ti speaker ti nga po ngayon taon na kami ti kanya mabis at ibe stens at taro at kami nila kami na ikayo ni kota kami minita ti dinita kanya kaita ro ay po ngayla ni kapen ta anti taon na kami rong sa ti ni kapen yon na payang kanya na payang ni kapen ang na pere mo ni mauli ay ako yung tapi kausya kaya nampana yon to tapi pa ispimya. Kan bisia temi metan te pota ke neirei. Pai uwaran kai no gorongon ara CSS. Kartaninga ki sana ilei ya kainda pe jan. Pare pon tanga nga asme na ilon. Ibukin ka kiwan te ilei ta wakam ilei ya ai kararu. E konan nga la iroi anake ka ta utia ka pa enare ki mare na ki enaki. Enau agi tak kira ke ayo ke iPhone naro nana pe ay crop
0: crop seti nak kira agi mesti lah kira nanti minit ayo bukan dua tak ni mampu dibukan terakhir ay orang boleh buat tak kita kira terminit
2: crop ada sebenarnya aku kasih paham untuk tentang mon ngapung ayo untuk pung ayo sebelum kita panas mau nak di speaker kan nanti pura tidak kita mesti bestis. Minita the old man distance me pull and like the even the nor king capella given the way car for snark the and the nor attend the in the way car the snark keep us on rita ma panau the town taru sadi me nerki the one to okay me king camera to sayo nara yesu cristo never in mouth the speak according the karpa the sati yari me the yang in the shrege awayo na kare the utek. Today, I put so in a very good money. If we look at the Jesus to an abo, we can have a young in Jobis, a little bit of a guy in the money, Kerkirk, the level. I remember the Ministry of Finance and Economic Development. Kayapun Tepika Kayak Manana, or the Otega, and Oriapa, Punchoni Kangang, I don't know the young, Nayar in Awak, the Corona on Kerkake, you crop.
0: Kerana minta mohon bukan nama saya kesedia korinya.
1: Kemarin baik bukan kerana apa itu minta korinya kini tu bawa tangan diri. Nono aku rakora terakin terkali kita kayu. Bawa terkali kita kayu aku rayu rawan ini. Antem orang itu ada ayu ye. Baik tapi kita nak semua orang awam. Ia rapat tu apa? Aku rawan ini. Ia primary. Ikara para para pa ay anak ako ni king kai te tenepo kana ko ko kila te yan sa kin kapenyo yan di mi nang yeri ikara pa ay yara ni apo nora ni gaina pa nora na kay men tenepo atrana pe sta wo me ara te ron ba ne sta aki tang interested in ganda ngan pick up ngan malen yan ko ta ka ngan mane ki wo asa sa ya sa ben tai akora pa te minita ki ngka te approach me to ye ka ngan akora pa ki narum kai ko pata uroi ta te kana. Bukan kita ni. Apun tuan ni bukan nape ada ka. Aram musim ni orang wanga wami. Karena kali ni Yesus ni nak nape? Aik apa pula? Ia di kerap apa yang kita tahu? Karena orang apa? Saya juga tahu bencana singai dah ia tak ada karena kain ni. Naya pun tak kain orang itu orang ia di. Kalau musim ni minat. Ya korang jangan lagi nanti ia di. Tahu tahu dia ibarat. yang anda kuri pada, kai bina mukorong awak, kan dapat tangin celebrity normal yang akan terik. Korap.
0: Korap apa sih? Minit.
2: Tapi korap apa sih? Sebab jauh apa sih? Sedih bukan dengan siapa, tapi asa tetap dia akan kesuai orang akan potong ini dia barang pun kekayaan angin ye. Kekayaan mana nak ini kekayaan orang anang atau ni pupusi teman nak kaya tandai kan angin teman tu asa ayo kaya sebelum potong ini dia nak makan lah tahu dia pas nak kerja dia kekayaan mana najis yang pun kerja kekayaan mana najis mana tu ayam pun nak orang dia kepada kau yang mahu teriak kau teriak tu sangat kerja kekayaan lah pengalaman itu orang pun malah tahu dia mana ramai yang ayam pun nak orang aku nak ayam nak jual partners sa ba sakia kina yo ma era paria ye de forum nan da turun partners di Christmas kai dan ma kai naro ere kina ba ras ngaram aram ni kai nan tebotan di ri bubusi ayo bikin de cisi so ande bayang trawaye ta de tu emyang atau ma la prop
0: kora ba min kawon bokan nam sirak sebeya kor ne
1: ah kora ba de Ah, sebab ini ramai kita itu minat dan nak kaya, want samero. Kaya ni, ah, ya pun katanya nong aku ini tayuan cerupa yang ada hari. Ibu tak ini aku

0: ayun dito ito wala kanya meron sa na wala na sila nga nariwina ano lang ba na abim at mo o yore na mo meron sa tito man na rin na kami taro at ina yata ayon na ulto nga ni kaya pra yata kwa kwa sa
1: tito kung ano ba ti aron po sabi ka kay po kung ano yung tayo tapos ako sila kay main na tapos ako sila kayo kay sa pamantay na titinga po ngayon alin si panal ka mawag ang detay na kain na wub makuro ti trawayet rawan lagi na taruway ka umet ang detay tapanan ka mawag na kong ti arbo speaker na kain ng tayo por president sa kalinya ka umet milita tanti ti tiritan ta kain tarawag po ngayon ka pinyo ng titinga po ngayon panal ti mawag at mawag sa ka mawag nila kami pinyo ng mawag anam na ausi sila kaya nampa na abin na tinuwa kangay tiyakan yay noragin kay nanuwa ni katiyan matatayaw ay yampu awa pero pandiya kain tarawayita nakawa ake awawera ke na yan ampu awa pero at tutukaliwa ang tapo ikan ne na ko tarawayita nabubusiya timinita ay kalinia kalitapin ay patila ano ko na ano po tagin maguri ika kante bubusiya mangoriyai ngkaye lorat kaina non kaina nogin eta paya on tapu akia mane yaki inalon tisira ki ai ta yok
0: koroba sete ai na ra kam sira ki ron demine ta ibugin to bota ki na makuri ibugin rong rong ito ben na mamana nga e ano pura eksan ta tiyo demine ta
2: koroba rubus bika ayo kaya kan sira ki sa tiyo kanim tira oti na yata kanim he kukurei au pōtaki na makuri atamari in division ni pōpōki tina noa ana pūpūsi di sate ya kardinyaki tina na mei tarawa yata kora pasot pae
0: man pūka nam sira ki sate ya kardinyaki
1: kora rupa ti arbo spiko ya put nang au kakaita au kora pora pora nanti tumilita ya kardinyaki mea na kainya na marine division andaron day maliliyan na na kaya ngayon kaya kumututo na kaya kumaya ng Pilipin ako kantali nga pa Arab siya ng ginanok tapon ti titikori rin akong ti tamilita ka rin niya kumaya na natan tabakaw tapon mayan ra ginanokan nara ubusin niya itayo ka
0: tamilita
2: kung sa bagay ako wadi arimunay ti tinansuwa yon naroon matabayo ka na anak kerja kau ni tu bos tu nama tu lelaki aku kira kira kamu ini sedai, ye itu suan sedai, ngajar sekarang ni apa kemari aku orang yang mungkin nari tak kita rapatan katanya karena nari kita kena ayuh, bukan itu standard itu anak kami, angkara ini karena tisik ni itu tiri ayuh buat kita, eh orang kerja di gelar buat dia tu ran tu ada yo, angkara orang kena nak pesisir di sana sekolah panen, yang ansi kira jadi, orang kain buat senarai gua yang kain si bayi lagi ya, jasen netaki. Angkat yang po, apa? Asal itu kan bentera, asal itu waktu prosedur orang ni. Eh, rana itu ayam pun kerawang ni kita anpo sekitar rana kau ni ayam pun kerawang. Awan kan ngaji soi lagi nana. Ayer si ngaji atang dia barang kerawang bayi kau ni, hari yang kerawang tu, nasi bayi facility saya kau. Enak dia kan ni, tu kerawang itu kau yang dia ni meet standard. Enak kerawang orang teragi roy, bayi orang dari. Apa ni? Enang kalau sebenarnya tahu tak? Dia tu boleh kata tu kebiri, ke? Aikai suai kah? Adik ni betul kan? Kalau orang kampung orang tak boleh. Dia tu boleh nak nak orang kawan ni nak naik. Aikai suai nak. Macam ibu saya tu orang orang kundai itu nak tak boleh. Aikai kakak yang kakak saya orang orang naik kan? Setahu lagi, adik ibu bung betul. Ibu bung nak buat saya, kalau tu orang kawan, adik kakak yang lagi, yang tu suai orang orang kandil tu. Ibu boleh jauh jauh nak nak tahu apa yang sebenarnya kan esen disiplin itu esen diklat betul itu port sebenarnya tapi macam dia jauh biar arah boleh nampak dan ayah aku sebenarnya
0: kau kan bukan saya sedia orang ni
1: yang darah mati anak yang kat di militer ni yang kali ni kau yang ni macam teroy tak sih nampak si kami ni betul itu kau ni betul bukti nenden lakukan ti, tapi kita mahu natal mau kenalan apa, atau macam mana? Ani kita pernah ti tiba bisi ayo kai, untuk ti kangen kai dalam nak kumpul ti macam mana? Tapi, arah rumah kain terawih itu, untuk itu ia pakai kerawa, habis. Yun, wala kami na yung po at pero may sa pun kami na pati tako dito at gubisin ako hindi. Tinili sa pati tira kawain na di tako pa at ayayin kay tira ang kero na pa karaya katayin karoy-royo lalo pa isa ya akay mga kongongon tiyero pa sinako nan ang somyara araw ko rin itarawin ito pa yon kawain na karawin kiti yamata pa yaw at hindi kiti ausin katantan na kaya nako nan diarak na yes na kami na pati busi at ako rin na kundi tumita ka rin yaki
0: minute
2: orang saya bayar ada dalam ni, agak tengah ni dah saya bayar. Anak-anak ni kita ni bayar saya bayar, anak saya sahaja ada bayar dia om dalam kedai, agak dia kena. Jadi sini dia betul landing site apa yang akan disakonan. Enam orang kaya, awer yang kaya, bosnya kaya, so itu orang orang royal. Orang punya dalam ada jalan dari dia, dia pun nak buat kerja macam dia masih di, eh, tapi dia ni ada yang di nak jalan ni, demsia, demelat, demise. Ada the M4 sebenarnya the fisheries. Ayah ini apa dah kata? Senarai apa nak ayah? Senarai orang di ladu busi ay. Asal kena di sini di lad. Lihat di sana. Senarai anak saya kan orang orang dia. Senarai saya kan orang orang hari. Bubu dia lagi aku nak agi semua ni. Dia boleh nak anak agi. Hari yang lalu itu bubu dia. Agi orang sekarang dia boleh. Kangen dia dah lalu. Ah, apa? Kita ada agi. Yang agi agi ni dia kata senarai clear. Pas nak karok ada deport facility, ya, dek anak-anak kecil kan, mana, mungkin, kau yang ni, anak anda ni apa sih, sih tu kata bayi, anak anda ni clear dia ni kata sebaik, yang kau ni tunggu kami lah, ibu bagi sebaik, yang kau ni karok dia sebaik, wah, an kau ni yang tu semua, suang dia, kaya ni, sih ibu bagi nanti dia sebaik, nanti apa ni lepas ini nanti tim sih, nanti an nanti terawih itu, awak kain terawih itu, orang pura ni mukulik sih ibu bagi anda ikut sebaik. Orang ada enggak pak? Ani buku kena mana? Ani tak boleh kena pak? Ani tak pun ya, ya pun ini cara. Kita ada ye. Kalau nak orang enggak sekabung anak bermiyai kita ani tanjul miyai pasal sekarang kabung anak orang nak clear dengan kami sebaik. Baik, itu apa ya? Ya lagi kita kan kalau kau nak boleh, anak buku ada boleh. Anak orang ada boleh nak mana? Hari sekarang kau ye sebaik.
0: Kalau pak minta, kemarin buat nama sila setia orang ni.
1: Ya pun nak dia tekan berbuat kait orang kunci cemita ni kerjilek dalam dana bismayan ti bubisi mengur nak kau ini bukan ti nanti betul payau yang ti tabung hiye selama ni ti tabung tekan tanya tak si bubu mengaji ya inalun ti kakaya kinti entah irai ti lain om ni kiki ya kalau si nak kau ni bubisi ya kita nak kau ni kepuanan makan ti tahu tekan di sini tu tetap hari terubah nak kena diri garun tu kampungan agi ni begini tu tempat tu nama tu yang ni agi kasih nak uang ini untuk agi, yang garu pergi ke hari itu tu, ya tu minit yang kerja ni mana, anak tan mukul, yang dapat hari itu,
0: tu minit. Ayah, tu minit.
2: Enam hari, kita punya pun tu ya. Ya, orang nak jadi saya mau kena dengan sedari, tapi dia kaya nak dia kaya sebagai dengan sedari.
0: Kerap, ini tak sana orang dah sila kerja nampak nampak lebih metu kan? Nampak orang di sate cuman yang rendah meter bukan? Yang lu kosta ke kokuria di sate?
1: Kerap, orang bos pika, ayuh saya akan nausrek yang tua tapi pernah nampak nampak lebih metu kan? Pika aku ini kan bungsi cuman ini tak kerja kerja pernah. Pai yang ayong itu tahu tak kan kerjaan akar kuan testaling, dan klinik kayak ketenua yang rapi makurai tapuan yang noran kakawakina tu yaran esme orang korapa honor bospik.
0: Korapa sedih nak lagi amsira kira untuk media bukan terpotak di interruan, terpotak di bukan interruan tenawi atau gara honor bosi nawan demikian.
3: Jadi pada saya ini, di mana medan bukan, ayuh kekan dan asyik. Ibu ini dia kini dan kau temannya bayu apa? Ya wakin kaya, nampak perang atau boda kini maguri. Ibu ini kerja dan asyik. Anak klinik ini, agai yai, agai ti yang tak bukan, kerana sebab.
0: Mana bukan asyik saja?
1: Kerana orang bos pika, ayah rapari kita, temen kita kerjanya kena nak kaya. Ay, pabunti po si pa, na kunya ngay, na kanga na kataw-taw ti minita ka rin yak, pa na ako na roko yay arastanin kaya narap mo ko na tapo yan, na uninstall kin, kanimaki, narakirinig kay katin mo. Kura ba, honor po speak?
0: Ti minita?
3: Ko ba di, na ko sa bari di, noon na itiakin na narakakanda na sila kaya rin ako sa bari o. Dasa diya ka rin yaka yoy, kanga iipon noko yon tapo yan. Mapundo ko rin yung tabuweran ba sinanora tiba tabuweran meron wakin di tukwakwa yung tabuweran wina pa yung karigirak nakarigirak ito tau teka kayo ano yasang kayo ni mene yung buwakan karukuan na magurin kwakwa napet na ko kilipas magin na ko butaytari tabuweran di reyna kantun Christmas panap ang kay isway rin ata aron tin tabueran materay no ilo ko gi yan bo ino no meru ro maka tin tabueran ah ta kaunsila to wala me bona ata ran tabueran bo i kari gida ke kasna karo ye i meru ro ro mate de minida ah ndo ko Christmas ke de minida de Linux ai ka para para aron na na ko gi gi bukin tara ai mga isen nuk ya sana ben meru ro kin na ma ah de minida de Linux ke aron taran tabueran materyal ma ya itakarida ko atay ng kanne ngayon kaya ni ibaro nga yao buta kini maburi pandi nga itatay ni sinakuna muana ye yaron karabinoan takarida kayo sinakarawan na katay ni man meruwa kinda mutari ko pipa ng cabinet o tirana ari araw recommendation na kanina na nakayang kanne naroon doi kaya kan kamatuan di sila kaya ni imuman kayo aga nga po na musinte ka na tabueran no abang maguro ane isang doye yon te kawakan na yun kura ba sa bagay na ano po ka mo kakanan sa bagay
0: kawan po ka ng sirik sa daya ko rinik
1: kura ba honorable speaker ayra pa rin kiti timinita ka rin yakin na nakaya ka ayra pa sa po ng kasikwa pakatapitapian na nayang yudadikin tapin na ikamais ayaw nuri nga na Stalin karara ara klinik kay pun enang kora-kora kay nanon na diki kay bun toy ndo tatar pon nyo na rap makuro yey ta yera ngin kay nanon kiye ro ya orak apun mes kan yey tenan kay si sai ka era de apun nang toy tiki ro ya orak kay apun nang kay nanon tera te kabar ro ngakiya toy Christmas kiya tangira te kwa kwa era de apun tai era ri tiki kay ta ri ki yon Christmas ma yar kora ba temani ta kori nek nam kaya ka asa sa sekunda kantari ngayo ta ti speak ay kare kita ina pen nga te panani kai tau kas toy kana kwar kai tau na kon timin ta kare nek pe kona nora na pata kwar ni pokon ana programs and activities ya sandu ko yanda rap makur ara kantari nga pa ya sanora ro ya ron pismaya kina me kare niana pa armin ta ngaya to norak yanda rap makur ata kwar na ya kora pari kiti timin ta ngai nam sim rokum ya kare kita ina pata ya ngabe ni apa te panani kai tau to na kwamsra ko tiap makur kora pari amin ta kini kira na kamte ma tuan bismayak kana ye mi activity kam na roi ta pare sirang kam na bismayak ru ya kan na rap makur ma temo ngare ta ino ayare ro ko ba ka kam bismayak kora pare kiti anal bo spi ka ke bukan ti sirak na kon demit ay pun ta kai tauri kaya babak na kon na kaya ka asa si kun ta tani ngayo na kon ta tai yari ay kora pare kiti ti spi ka kora pare kiti minit ta pare nek
0: demit
3: ko ano ba ti bon sirak sa bare ay meron rin na o daan na bako yun kaya kaan na sila kayo ari naroon na itiakin na dumunda yun iti wakin na karigira ka na sinakaro ay ma ibukin min na kura na ko tabuwaran na sabun ko kawa matabuwaran sita po memin and titapo ibon to ba ito wana ka na kuro ko yun ako kun black spot yeah ibon na kaya tamin ay ngayari yey yara may bayari basa na kaya ko na kanakori kito wana mo at sana kaya ko mo na kanakori the styling kaya tayo ako na hindi kito wana bukin po ka na mo at nesari kaki sa kasi nga yan sa bayan na si yan na bukan tamo yan na sinakan ako ay yan pa yung tutuwa kay sinori yun ang lukuray kay ay yan pa yung tutuwa ay bukin deso ka nes kay di ba tirita tandara di trana ari di rin ang anak kap di nes ari tayo po nga pa kaya nalungulong at tanti eh kay anak mo kanikan ako yung mikiwit doon anak mo ako ginawa mati kung kapuwa to ay ayroon na niyeta kaya rao tayo na niyeta di ba yung susuwa di gusto ko ka di ba yun akong tauri at atan na rahi kamlo ko ako makakalipay yan ba din yun sinikipay kagbutong din tuwa mabuta ng naman na nani. Basta mga kukuha sa bayan. Punti pa ito wana, yung pa yung susuwa ni tatan na nani. Ngayon kukuha na, ito ba yung rekanay sa emen mo, rin ko. Eh? Ang yesu. Ah, ay ko kukuha na, nuki. Ay punti pa ito wana na mayari. Ay mga yung on toto na kina, bayan na kukuha na ito, bayan kayo, ikan na rin kukuha kukuha na ito. Ano ko tabi kasi nakarako yung nakatapu yan, nani ang makuriya pa yung staff. Okay? Rakanda nga ba na rin kapag utar at tabi uwang na si Samarangan ni Kaya de the Merorori on the Development Partners Meeting. Yeah? Ibu ni kami na ba ang apun na uwa. Ako ka kayo na ko na kaya tari uwa na tari kita tari namin na minna rin tira ayo de ita buwera ni utar na mito pa ito uwan ane rin ke mayroon dito pa iyo. Ay nagli rama kain ta buwera nagli rama sa diwa. Sinawa ko na kaya Stalin na Stalin din yasa ni Makuria, yaran na wala rin kita ulifero, ano kung ano ba nung ako nandito, yung buka na, yaran na nakaisis sa kana, hari ki yaran tapo yaran. Kung ano ba sa bag?
0: Kung ano ba dumit? Ay, taraan na rin. Ah, ay, awin na buka na masyari sa diyo ko rin eh.
4: Kung ano ba, Honorable Speaker, kangay, sa ki buka nandis sila, makangay, kay yung mga pun, na iyan ako, teminita ka rin niya, kinkosi pa yan, karoya, ya bubisi na pa, kanaya yung, ipaya ikunan mo si Bukiyate, Bukiyan na pa, nesya ke, tapayin tutuwa, ikarang ipakawak, ay tauroy na pa aura, aura awat, ay nakunan mo si Ipaya tatuwan, te, joke kayo, kuna ba, te speak, kuna ba rin kita minita?
0: Kuna ba, sadi? Aya, David?
3: Aya, de, kuna ba, isabay, sa ade, pun, ade, that's what mga mabay, pero, yung maringan na, isabay, ya kalau punya nama kain dengan awas dan dambuan dan dokumen awas ini mungkin ke, di Paris, di Amerika, anak.

0: kurama ana robo spiga ai manya na kana ko au sisira ko ai pun spa mon au sisira ni nga bung ai ana mbara tu bo tu ni yon tu tapi ya bun dei tai na tena sin no to on de resistance ya kali ya kini kamauri ko ana robo spiga makan na mobis ta ko lin resistance ni tani kapen tiri tan ta kaitar ang ai re ka tanti ai pun tan ora ran na u me au yesu kristo kan na ben na Oyo kan ne? Ya kan nausi sirap. Tirangka iti pe bagi di bukin anasora power station ta borre ta yok. Kora pa speak.
1: Kora pa ti seti enaka agam sirap yon ti minita ibukin ta pota ki in makuli bukin makuli karikidak ya kati metuan kora kora yon wote ki wateres ti minita.
2: Kora pa speak ay maina ika kana pa nasirak ti seti ya kan nekyo ya di mona betekan kamauri. Nak ikut speaker kan? Tapi pura presidents, kaum men dari yang kau ini merung, pun engkau itu tanti mualar gitu dia dan kaitara tanora kan kita mesti kabel. Jadi itu yang kau ini mau keluar teman, kau ini utu mentimisi, nang kita akan kembali kemarin tinggal pun engkau ini rendah rendah ya, aku mula pernah ber. The speaker kau ini kaitara waktu seti itu men dari menyunoto nasi sirak. Kau ini kau waktu seti yang ini pada tempat makuri, nana nau kompana itu cages. Kata orang yang kaya makuri ya tak kari kita kaya. Kurang pasti.
1: Mohon bukan yang saya sedia koordinat.
0: Kurang mana robo spiga? Ia pun gak kaya tahu nak konti. Demi tak mentak kari niak, nanti misi. Noran dari Sepangan yang mentak kawa kiai. Ia gak kaya tahu lagi. Noran nara. Kaya kang kaya. Ia ya tahu roy. Yang makuri ya tak kari kita kaya. Kita ni bersih yang kami. Demi tak mentak kari niak. Nengah roy. Enam wakil orang ini takkan kira-kira korup.
1: Jadi ni dia.
2: Korup ada sebab. Kau, nak kira-kira yang di sorak kulit yang apa mukulur kita pas. Enang kita wata nak umangangan dan nuri tuan hari kaya kadi seti memerlukan the boy dia. Ye ye yuari pun mana nak benti triple chi ay. Eh, ye ni parak kira-kira tuan hari the cube. Asyik aku dengan ini nak kira-kira ibu kita anda. Atau orang kan yang ia menerima kita kan tersirat kayu, ibu kita semua koro, aika ayu kanga kain semua koro, anda dah yai, asal ni negi semua koro ay, ia di pono ia pejang, ayon tempurne ayon tenoto, orang kan dengan dia makur yang kain di dalam ti company ti kecis, dia ada itu kan dia makur meti terkat terati terapat dalam dalam itu, agin ada cipu cai, ada ngaji ti tekin ko pan dan tu Ati kecik sengaja yari na implement the project ke, kan? Ayuh, di tengah kita kan mana kemudian di TFET, itu Australia, kan? Asyik kahit orang di Eropa, yari na nak kahit orang kan di tengah kita kan? Di sini mana yang mana kan di naku noto, di naku di kerawat di kahat di survey yang di noto, kan? Di yang kau yang mana kan? Di naku kerawat di tuari aus, masih di tengah korak ada naku nan kata wak ibu kita di dalam korai, naku ini sedemikian masih di mana di tengah korai menjadi tengah kita kan? Eng nakais mina kan di face raka ngati kame te paimon yon di savi meterari kaya naka rawak yon naman to kurapat di sabay
1: kung buwan nang sa eksatya orne
0: kurapat ano na buspiga ay yakay tawa di dinita aron na nakaya ka kaniyak ginapa ay mga wak di kame te pay ako ang abunti sa sugun ka antaring ay yakame niya yakame ilaw ng kay disim kame te pay Antara yang mereka marah kalau bayu, aku antara yang bayi tak ada nuan sih. Dia ngajari, ya pun bisa tu minit. Kena roy pun bayar mai roy, tapi ngaji roy ya, nama akin dapat. Abu nang ini ngaji ngaji nak kau kata borre. Kenapa? Anak lu uspi.
1: Tu minit.
2: Kenapa tu sebab? Aku awan. Ini dia tak ada nuan sih mana nama. Angkat ni minat kan, dan kakak kan orang dia work plan. Angkau ini nak kita apa? Anak aku tu. The procurement beyond the materials, okay? Then kayak pantai the company gitu, the contractor dan kon supply kan on the materials kayak kan no kan dia wagi non the procurement dan start men Oktober kan ko semua. Okay? Ambo kan the company apa? Akademi the system the more system ada ni the perward nak mass the kan yon di pono mo. Ambo men di pono kan dia nak wagi kan dia. Yon ta borre men ni pit nak mei kan dia ai kan Kanon the way plan, kanon tahu jadi, temar atau utara, aikai kanon temakur kanon jadi, dari kan yang argir argir

0: paradigma hay que es con que por anual de web plan así en la mejor en que hay que hay que se mete de que en copadna de hacen comité para grabar de oye y pero en la hora me o tenga un mes igual es que en ayer aunque hay en el mismo en el sistema te puedo leer yo en otro ahora pues está
1: kemudian bukan yang seks jadi ina bukan seks di sini ya kerana teman-teman itu tuan yang jangan buat terangkap tu semua di sini
2: orang-orang speaker yang kata waktu terus sini teman-teman ini di noto dengan anak kiu daya atau ya kerjanya anak silak aku yang kata waktu demi itu nerun anak para nerun uruling atau nerun apa kaum wahai ya ini pemain ya kiman dia kira ada kawan tapi uang ini ini bayar kerja lagi mungkin tiada. Besar ayu dalam generator uang yang ayu ayu ia kan bersih demi ini takkan ada iya orang orang ayu rawan lagi tahu. Kalau tahu orang Arab
1: demi ini.
0: Kalau pada sebab anda dari mana ia naik mana berulu. Kalau pada jenis ini dalam kerja lagi yang di besar aku itu dia ada lah sekian dari tekan dia itu boleh dia. Mereka mana tu dari kekari mereka itu pima orang uang pemukulok nana wakai. Ini betul kirup, ini betul betul anda ini, ya terang anda semua korang betul betul, okay? Bagi ini bagi orang kan dari sana betul terari tu. The sort of mini grid system ibu kita terang communities, okay? Nah, Thailand. Ini orang kan dari kanga, dari kemoye ya lah, asma korang ikau. Agarna ni kita anda semua korang betul betul, aku nak lihat yang anda approach ke kan betul betul, the kirup, the you ya kimo kata orang ibu kita, the kirup mana, apa lihat yang anda approach ke kan betul betul, kerap betul sebab.
1: Kalau betul minta, saya kerja ini nanti saya akan nampak na dua puluh tahun. Ayuh orang nampak nanti saya di mana kerja kami ini mereka, ayuh orang pun menata yang tak. Satu.
3: Kalau saya rosbi, apa yang menteri nanti dia kita pun ngapun ayuh, pun di tempat terluat minta, sama orang tu. Terus kau mana dari kau orang bangkai minta, nanti kapan? Ayuh pun kai kita sekarang kita bangun lagi. Kalau terima ni mahu. Agar kita akan usah, tuh nak tahu tekan kau mahu teman pergi. Patrai ni yang, patrai ia untuk kita anjing pada itali, ada nari pun, boy orang.
1: Kerana, tersebut, anak saya akan bersila kita untuk temin dia bukan terpotak ini makruh, bukan terluan temauri atau tergolak yang posisi nawan temin itu.
4: Demenna. Agar ini agam mereka ini, nana sisra ke awalnya kaya kana. Irang ini gugur ini nol. Nika orang ada mana apa, ayo, ayo ingkai. Anak hari kita kau buat tak ini makuri. Mempengen dia naba ke the World Bank. Ibu ini kerjaan tuana, the ambulance, itari ke the sea ambulance. Ibu kini peana kia orang, akhir wakin the sea muni kuakua. Mentio nara kina beli beli, nako anda pak. Kurang sebab.
1: Kurang apa demi ni tak? Mungkin bukan masalah kesedihan korang ni.
3: Pada masa ni kalau kau apa, te angan tu moni yang aku tuan ni pak. Angkai itu tau tak? Kau yang kau yang kau ni, elok baik tu si. Tahu kat itu tu kau mungkin non nara. Oh, tuan ni ngai, tu yang nak punya.
1: Kerana saya di minit
4: tak? Ah, yang kita baru ngan suakin dah mete. Ah, the World Bank yang kabupungan kesan di siang bulan ataupun kita ya, aku ngan anu napa anak orang lain kapan? Ia awak kita kangen ngai bukan dari siang bulan. Kurang masa baik.
1: Kerana di minit? Kau kan bukan nam serak setiap hari nak.
3: Atau yang gua pun terangkan.
4: Kau tu, kata umur yang anda buat kat the World Bank ada kerajaan kan? Kau kata yang kerja kan di kita orang di semari orang buat awal tu miliut, ya, yang kerajaan di siam pulas. Kau ingat setiap orang ni karena kini gua kuat kini pun, ya, ni kerja gua kena under stand dia. Kalau macam bad, ayuh tu mana di Amerika, ya?
1: Kebenaran bawa nama saya kita dia mana?
3: Atau hati ini kita ada orang kaya?
1: Timinita?
4: Ya, ramai sebab ada yang, tak kerja kayu. terus dia marin nanti di bankin jonak. Dia sebagai makan nausim nak untua dia. Dia siam bukan sayo. Dia yang ramuan marangan ada yang ramuan marangan suwa kau suwa kain nausim. Ya kita ke mana ngupai? Ya untuk na marangau tuan. Ya dia ke mana ngausim? Amarangan mete te temarin sebaya. Aku tu as senangin nolakau des. Esen musrah temarin sebaya. Ayo untuk amat yang ingin kagra orang Espangan. Okay? Sebarat dapat te tahu ya. Ate kain nausim apa nak kapin no? Ya inoran baik tapi orang itu tenggelam pada karo. Kan dia semua semua marangan marangan ni anak itu sebaya. Asinori apa? Ya kira hari itu tempat ye yo. Ya sana kan merulur mete kabinet, ya sana kan yang nak kasih sese kabinet kan ini semua ada. Ah, itu angin lagi. Ah, si sana semua angkai the World Bank, bayar nak kata merua. Rasi yang bulan sayu, bayar anda yang segeroi. Karena itu rasi yang bulan sayu, tak anda ni ngapa nak kunaan busi di open sea, enak rugi temen, enak rugi emem, kunaan pilihak busi mak. Kaya saya mau bersemangat, kaya semangat ini dia baru bersemangat. Ia nak apa pun, doa ini yang ini ada asal dek, ada asal ketua rok. Maka itu kan apa? Ia nari. Ia kiri orang itu kan tadi ngaris tangi dia. Arun ada siang bulan sayu. An kaya kan bukan sila kaya kan, ia jadi di kira awa. Kaya sila kata ia nampu saya the World Bank, bayar nak sign, arun jadi di kiai. Karena ia kurang saya nanti di kaya bayi kangen darun noran ti tak kata meru ada tanggak. Main dia ni kau yang kau ni kasa. Main main dia di kaya yo ke nah mon dia di kaya aku. Kurang bersepe.
1: Kurang bateri minta. Mah even bos saya yang na saya orang dari sini kali ini nangkat yang nampak nanti lebih nawa. Ayu ada nama maka kita di sini yang kali ni kita main dengan nos. Orang boleh jadi niat apa di sini.
5: Sehingga korang bawa ayo silak. Jika kahannya usilak, jika usaha nak ku, yang jatuh itu Foreign Investment Act, wabu 18, mungkin semua kau korangnya hari sana itu proses mari kerja kerja us, atau temat apa ayo tu quotation. Tu kopi hari sana, hari sana itu proses untuk kopi hari itu korang awak kerja.
1: Saya pernah mesyuarat jadi orang ni.
5: Orang pun sebaik mana yang busi apa nak kene terkopi ada tapu apa itu ikut nak dikai asingai ya ada sanai ya terbersih.
1: Kalau jadi, anda akan mesyuarat kayu orang demi dia bukan terpotak ini makuri, dia bukan kene apa bisnes. Kalau apa ya bobos, yang orang boleh tangani kiri demi itu.
6: Kurang bahasa sifika karnek ay karabat sate ya karnek may menanos manasra kare tapi kaya nanti nga po ngay ay kangay kaya ka nam srak sate the sifika karnek tetu ari asan sahin nak imin kapata kina iroon tiya usinte yay unsinte po anaga nate bira ari meruruwa kinak narausinte erine ayyo on kapata dinanun teka Aku akan urai aku. Kurapa speaker.
1: Kurapa dimana? Di Monbuan dan Selek Setia Kornet.
5: Sebaik itu, aku sudah di Madrid. Benda kawin ni aku api inti pepa ni terakin dah. Pasti tu pun saya ikhwan kawin ni dimana? Gi? Pasti tu pun saya ikhwan kawin ni. Tiada anak angkat. Ati, dimana? Aku sih lagi kangai. Ia kahai bua ada kau teyakin tak? Panu terang kai ni teyak nak teyak.
1: Demi ni tak?
6: Sebabnya, raba bukan diserak. Orang ayam ni ngau kaya kat te seten te tiaw saya nak. Tetapi pun katilitiran nak kau ini kangai. Pira ni kapan ni? Akhir ni ak, awarina nuak, awak apa ata kirim tiaw saya? Ngayari na sana ya the presence, kaya na sensitive on the presence. Nakarawan na nun de sati, paripun na tebaya papa ki. Arantira, karawan di bilasak na nga bangkesa may kay.
1: Demikian.
6: Sebagai nama kawal betulnya mensakaki.

0: Geht es heim hier mit der Paiga, was ich die Nummer an every day, an a run number in yon, the Trati Bida, the Wotak, and a Katak, and the Tapinti, the Rati, the G's office get the Sakas to an Angavak, Yan, Capena, Yan and a power, Sarasan Nana, the Gribas Law, or the Gribas Act, Arasan Nana again, or the Terati, the Anapowers, the Rati, the Matages office. Here is the way back at the way, Tak. I get the way I'm on Sahak and I'll give us. By is the way it is in Garoya, our ministry is the way it is in Garoya, the Maneva in Mongatabway, or is the way it is in Garoya, the Maneva Amobis, or another, an obvious stage of Rap.
1: Korapati, the Cabernet Bogana Shakesati of Ornick?
2: Montegomery, the Gagata, the speaker. Era ora ben di cavenia, ma ti rete menti, mentre ho sentito i buchi di piraio, era ora da. Se vai te. Anna camani e i maga e to ora che gigi, che è punta a te ho sentito e io ribissi e il potere non è che tangira, o a te ho detto, ira u iei, se ti ro iangai, anna mkara, pura camani bisse e se ne vuole un cane coro, e a posto vuole bravi se e che io coro, e una vaca bravi se e se ne vuole bravi.
0: What's that? Awanya kanwan de tesbang akhawa ke kuna ina rena kana sang kamene kai kai ke nora rena batra de bayas na kamene anga yo wa ke de baya kai ruwa bayas ni nan de procedure is bontani ye ye naran ka bata kin de bira awaran karawa kina iman na nan anga nagi de beses panan karawa ya pana tu akiri bes awanya bugina garau te kai ye kamene awakhane kawaina na konte tera te parliament Tejis office, apa teh yang apa terhad bayi esan kerana apa orang betul sebenarnya ni ibu bokis.
1: Kalau betul mana, asal nak nak sila kerja mana nampak nampak lebih mahal. Oh, iu hari nak kaki ronti. Sedih zaman yang anda kena ita buaran, eh on roll costa ke koko dia. Sedih.
3: Kalau apa on roll speaka, ayo tak nak usah nampak nampak lebih mahal. Speaka apa ini? Emen dia tapi kan kainan no yon kainan no antaura, akhi ameau men korakoran tay. Kerapa hati mili tanti misi ayasan nanga anak metu apa? Karena ya kuaya ku andeke angan nayo melung saina, ay nak peria cetau teh kan manen nan pun noy nanaman itu kripes. Kan misi hati mili tari tapi na, paya pia karin ayo nana katau mani arin nang patak jauh saya nero kupa yang anu maya konto pakai yo. Kaya pun men dimelina kerapa orang ko speak
1: kerapa jadi yang nama ina kaya kami sila kilun di temin dia bukin dia bota kini makuri bukin makuri kari kita kaya katima tuan kurokor yang anu bota kaya wataris temin tak
4: speak aku ini kerapa ati sedi temin dari ini maitapu eran dan sila kaya yu kaya kan iku ini kong wata sedi yari ni paya sedi nanu kita bubu siya yu yu di DCC Anda rapat atas tahu tiada, ada di nanu itu yang kerikil ke. Angkai yang makuriah arun mana nak na. Kalau pasti ke.
1: Mohon bukan nama saya kerja tiada korin.
3: Kurapa anak bos pika, akan usia tiga minit akan ini ke. Patera kena yang makuriah kini kai, yang angka kaya kini mana nak kini naik. Kena aku nanti kepada perhati, terus pika akan tiga minit akan ini. Kurapa anak bos pika.
1: Tiada.
4: Kurang pasti kalau orang pergi sini, ya kerana kita tahu orang itu kan ada sila kau. Kau sesuatu macam kuri, kuri dia kini apa? Ia itu orang mana tuan ya sesuatu dengan kerja sesuatu sekuat tuan itu semua itu nuan demikian. Angkai ya sekarang kaya dengan kaya dua buah kita pun di tengah sesuatu macam kuri. Rakan dengan daripada kamu tahu orang di sini ya. Ayuh sekarang yang niaga apa? Sekarang yang tik kayu. Main pelan pelan dia apa, nasa tuan nak kerja dia gaya, ayok juga, ayok aku way, ya mende tu orang, okay? Tapi kita fikir apa ya, makanya fikir tu ni ngaji seti mai, terima macam mana mai terai.